0: ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan kami Rahma atas laporannya. Dan boleh diketahui seperti apa suasananya juga nih Rahma. Oke, ya pendengar, terima kasih juga ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di pagi hari ini. Kami masih dengan informasi lainnya. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
1: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, itu sumber air sangat

0: langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hari Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa, kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan yang instan dan juga banyak. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sandunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
1: Kebakaran hutan dan lahan, Karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi Karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
0: Dan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
1: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
2: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumur bornya untuk mengukur titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekat di rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak, sangat memudahkan kami.

0: gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum.

0: di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai.

0: Digital Radar MBG.
1: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.

0: jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG.

0: berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.

0: Pagi dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan

Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.

masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang.

proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih di atas

1566 ataupun juga dapat menghubungi WA Center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.

Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Prostate RRI dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, di pagi hari ini kembali kami hadirkan ya untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi Senin 17 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh Pak Franky dari BMKG Eltar Kupang. Selamat pagi Pak Franky.
1: Pagi Kakak.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Kembali bersama kami, Stasiun Meteorologi Eltar Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur, berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu udara, khususnya di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya, berkisar antara 14 hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Franky untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Pagi.
0: Pendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di pagi hari ini. Kami juga masih dengan informasi lainnya bersama Prostate RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, Ren Hidayat dan Devri Val di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini, dan kami akan menemani Anda dari pukul 9 hingga, maksud kami pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung dari Istana Negara di hari Senin ini tanggal 17 Agustus 2026. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Ya, pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan Istana dari kawasan Monumen Nasional Monas

Malaysia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.

sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berdengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi daerah merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia

Kota Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung.

0: Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Sarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
1: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar?

0: Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini. Ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi, terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
0: Betul.
1: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian, yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, akan masuk ke lapangan upacara.
0: Iya.

0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradita yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa

0: mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
1: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
0: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya, satu

Dan Radita, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan

0: kita bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan. Karena ada yang

0: halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
1: Iya, karena pasukan ini atau kopi-kopi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
0: Dekat
1: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita

0: bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah Paskibraka. Kita sudah punya datanya ya. Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai. Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanahkan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk Paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu,

0: ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Betul. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
1: Yeah.
0: Akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Yeah.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo.
0: Ya.
1: Dan
0: ya.
1: Di

0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo

0: Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini, paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman.

kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki. Dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Theo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat.

yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan.

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 7.

kepada Kapten Marsikal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.

inspektur upacara. Hormat

0: dimulai. Laksanakan.
1: Laksanakan.
2: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna

saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga dikirim.

0: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
1: Bacaan teks proklamasi oleh

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

0: baru saja inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto
1: tanda kebesaran tutup.
0: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradita, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

restu dan pertolonganmulah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,

Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami. Udhu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sundi-sundi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap

0: engkau selalu menghibur kami dengan janjimu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripalo junawi, tata tantram kertan harja. Rabbana kafirlana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu

0: berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 7 kelompokan paskibraka. Nanti mereka dibagi menjadi 2 untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
0: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh 1 pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu

0: pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga ya, pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia

0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan, bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini, ketika menerima, kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi, dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah, Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
0: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi.

0: buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, lomba bagi, pengeret, pembentang, dan penari yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang masuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan

0: sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa?
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi tiga bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian tiga paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek,
0: pengerek
1: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman, Harya, dan Unendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera, Bayu juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada tiga paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai tiga petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.

0: Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haryadanu Rendra, ya. Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan

0: biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
0: Ya.
1: Nah, ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
0: Iya, selama satu bulan
1: selama
0: mereka
1: satu
0: dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
0: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Mm-hmm. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya,

mereka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi, ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman.

0: Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbang

0: harus sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Betul. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Betul. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.

selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini.

0: sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
1: Tahapan yang panjang.
0: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
0: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta

kita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk ikut bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga

0: berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan,
1: iya,
0: untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar

Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan

0: Tanah Air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
1: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka.

saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan. Kali ini Indonesia Menyapa Pagi, nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya dalam rangka 17 Agustus 2026 sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter kami, Sugandhya Fandi, nanti akan menyampaikan informasi terkini, menggambarkan suasana terkini yang ada di kawasan Istana Merdeka, bagaimana keseruan di sana dan apa yang sedang saat ini terjadi, dan bagaimana pula antusiasme masyarakat, karena masyarakat yang hadir untuk bisa menyaksikan atau ambil bagian melihat secara langsung jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi merupakan suatu keistimewaan yang mereka dapatkan. Dan sepengalaman kami yang kami ketahui, mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air. Kami akan langsung bergabung bersama dengan Sugandhya Fandi untuk mengetahui suasana atau situasi terakhir saat ini. Ya, Sugandhi.
1: Untuk mengundangi ketidaknyamanan. Terima kasih.
0: Halo, Sugandhi, silakan.
1: Selamat menyaksikan

Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi untuk menggambarkan situasi di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan juga nanti ada beberapa reporter kami dari beberapa titik yang ada yang juga akan menyampaikan informasi terkini pada kesempatan pagi hari ini. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan

Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Yang benar nanti setelah upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka,

berbagai hiburan, berbagai sajian, dikarenakan terdapat banyak sekali UMKM yang menyajikan makanan secara gratis untuk masyarakat. Selain panggung hiburan, selain kuliner, nanti juga terdapat permainan tradisional yang diperuntukkan untuk anak-anak yang memang datang ke kawasan Monas, Jakarta. Selain di kawasan Monas, nanti juga pasar rakyat atau kegiatan panggung hiburan juga akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Sehingga hari ini acara untuk masyarakat sangat padat sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan berikan demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3.

pesawat tempur Rafale yang dimiliki Indonesia atau yang belum lama ini juga dimiliki Indonesia merupakan pesawat buatan Perancis. Merupakan jet tempur generasi 4,5 Omnirole bermesin ganda yang sangat lincah. Dan pesawat ini mampu mengangkut muatan senjata hingga 9.500 kg di 14 titik, melesat hingga kecepatan Mach 1,8 serta dilengkapi sistem radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra yang sangat canggih. Dan kemarin beberapa hari terakhir ini ketika geladi bersih dilakukan di kawasan istana, masyarakat sekitar tentu dapat merasakan, mendengarkan suara langsung bagaimana suara dari pesawat Rafale yang begitu kencangnya dan dengan kecepatan terbang rendah yang sangat cepat sekali, sehingga tentu harapannya adalah memberikan sajian yang menarik yang mungkin sangat jarang sekali untuk kita saksikan. Dan saat ini beberapa helikopter juga sedang terbang menuju ke melintas di depan Istana Merdeka Jakarta.

0: Berikut pernyataan dari penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera raksasa era Rahma Nugrahanti.
1: Nah, yang selama ini selalu

0: jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa jam kunjungan tahanan diberikan tambahan 1 jam, yaitu dari semula 9 hingga 11, dan untuk hari ini diberikan tambahan 1 jam dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2020, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam, jadi total 3 jam.
0: Budi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin, namun bertepatan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, waktu kunjungan ditambah 1 jam. Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam dibandingkan jadwal rutin sebelumnya setiap hari Senin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi.

0: Maxim Babu Dimuai.
1: Well, I was extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Primer Inggris musim 2026-2027 setelah mencuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I mungkin tempat yang macam kita meh.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0. Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama

0: lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubi kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima, Mira Andreeva, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodley melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia, Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain.

0: Saya sikit artian.
1: Kita tanggal 17 ada kaki Kambodia, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana, itu mesti coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik membawa ke SNG.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman.

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang

0: Gimana nih? Kenapa? Kok bingung?
1: Pusing.
0: Pusing? Kamu sakit?
1: Tidak, saya pusing mikirin mau pakai baju apa. Nanti malam ditunjuk jadi MC mendadak, mana harus kas daerah lagi. Stok gak punya, kapan jahitnya?
0: Oh, itu saja kamu pusing. Ayo sini, saya antar kita beli pakaian bahan tenun asli Ende yang siap pakai. Kainnya halus, tenunan tangan pula. Jahitannya rapi, pokoknya asli keren. Kamu tinggal pakai saja. Ya, hitung-hitung kita promosikan bangga pakai buatan Indonesia.
1: Emang ada?
0: Ya ada lah. Yuk kita berangkat. Aku cinta produk lokal.

0: Dengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Saat lagi,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Burumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya kita memaknai Burumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V, selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak. Bapak apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami kalau kita bicara tentang Burumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Burumana, perlu saya perkenalkan dulu, karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari kampung adat Wolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Wolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Burumana hari ini, lebih khusus kepada Burumana yang terjadi di Wolotopo. Tetapi pada umumnya, secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Burumana, ya, kalau berbicara tentang Burumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan. Pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Burumana yang begitu kompleks, jadi saya harus memilah dulu. Karena Burumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Burumana itu secara adat, yang disebut Wailaki. Itu hubungan berhubungan dengan musalaki. Itu wuru mana yang mainu tanah tiinu watu. Itu biasa hubungan antar suku. Macam kami di Wolotopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dengan Sawatalaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalaki. Sehingga itu. Kemudian Burumana yang kedua, Burumana karena pertalian darah. Watta dono nara, nara dono watta. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Burumana itu dalam konteks deingai fongaate. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, oh ya, kita berburumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan burumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana. Mau yang artinya biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit, karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi Burumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih. persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pula luhur bagaimana wata harus gaa nara, nara harus gaa wata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke, naradowake. Ketika wata seke, naradowake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke gitu. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan. Tapi bukan hewan saja, yang namanya ekoliwu. Liwu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit nih Bapak, secara histori sendiri, sejak kapan sebenarnya Wurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
1: Oh ya, dalam peradaban Leo, Wurumana ada sejak komunitas itu ada. Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit anu omongannya, agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Nah, itu yang perlu kita garis bawah ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat orang sudah tidak saling mengenal. Tetapi ketika dalam berburu mana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang harus hafal silsilah? Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari Wurumana itu. Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ Wurumana ada.
0: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Wurumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Wurumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
1: Wurumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus. sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial.
0: Oke.
1: Sistem sosial itu yang dikatakan tadi deingai fonga ate. Itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, deingai fonga ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
0: Ya, benar.
1: Siapa
0: ya.
1: Ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu. Di situ orang mulai keliru persepsi.
0: Benar-benar.
1: Dikira burumana itu membebani.
0: Ya, benar.
1: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak.
0: Oh.
1: Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
0: Okay. Nah, Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak, dalam keterlibatan di dalam burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini, Bapak?
1: Oh, itu ada. Sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Okay. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya,
0: ya benar.
1: Hanya diwariskan melalui nasihat, petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat-mencatat.
0: Ya.
1: Nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah dua sa'o.
0: Oh.
1: Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku. Boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku.
0: Okay.
1: Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku. Kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan, dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua bagaimana kali ini kita membantu. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat, bahwa kalau zaman dulu wonga tanah welawatu itu banyak, artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar.
0: Ya,
1: okay. Sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain. Alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya, sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tata dan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegohan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kayak dulu, kita cuma ambil-ambil saja dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Jadi inilah dengan perkembangan sekarang, Itu lebur mana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata buruh mana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
1: Oh, pernikahan. Nah. Bagus, kalau dibatasi begitu saya senang. Karena saya harus omong tiga itu. Iya, benar. Nah, kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan.
0: Oke.
1: Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule.
0: Oke.
1: Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan sodo sambu kalau orang Ede bilang, disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan, perencanaan, tidak, itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arelu kelavo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu si, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang, pusing bola. Sehingga dibalas waktu itu.
0: Oke, baik. Pendengar, kita jeda sejenak dulu perbincangan kita tentang wuruh mana. Akan kita lanjutkan nanti setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Jadi, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita ada Bapak Petrus Wih. Baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND, ND pesisir nih Pak. Nah, di ND itu dikenal dengan istilah Mino Apetu. Nah, di ND kan ada Mino Apetu Arikae, ada juga Mino Apetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Brumana sendiri dengan Mino Apetu nih?
1: Oh, sangat jauh berbeda.
0: Oke, bisa dijelaskan Bapak perbedaan?
1: Kalau Brumana itu sudah ada persetujuan dalam itu, sudah ada pembagian.
0: Oke.
1: Saudara wajib memberi patergu.
0: Tidak boleh tidak.
1: Tidak boleh tidak. Dan kalau saudara, saudari, saudara misalnya di antar hewan ke saudari itu melanggar. Melanggar itu tidak. Biar emi wata acara watam itu walau ikhoh.
0: Oke.
1: Begitu pula saudari, kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar patergu, salah. Dia harus antar hewan. Sehingga balasnya nanti dengan patergu. Jadi itu yang kalau minum air petu itu sukarela.
0: Ya benar.
1: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan. Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas kesarian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan aji ka epawe. Kalau bahasa ini bilang ari ka epawe. Ya, komben erara, pambamai, maka terjalin hubungan batin. Kita seke, kita acara undang kai minum epetu. Kai acara undang muka, kita minum epetu. Begitu.
0: Nah, baik Bapak. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi Bapak, apa faktor apa saja yang sebenarnya bisa membuat Brumana ini bisa dalam tanda kutip terasa memberatkan bagi sebagian keluarga Bapak?
1: Oh ya, bagi sebagian keluarga itu Brumana dikatakan berat ketika orang itu begitu memaksakan diri. Memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah. Yang terlebih yang hubungan apa, bukan hubungan adat, hubungan yang diciptakan sendiri, yang deingai fonga ate tadi. Karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya. Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas Brumana? Di sini. Tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya so'o sambu kombera ragina. Sudah ter.
0: Sudah ada jadwal.
1: Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang deingai fonga ate inilah yang bikin kacau. Pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara, dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko, Iria, Livu, Gipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan Brumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang dia ingai fonga ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini Brumana sangat memberatkan, tidak. Kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watane nara harus pak ate doa. Itu konteksnya. dia tidak saja watadenara itu bukan saja konteks dalam wailaki berumana, itu bukan saja dalam acara pernikahan, dalam acara tidak komberara juga ya kan, terus bersilaturahmi seperti
0: ini. Nah baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan guru mana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot, harus saya harus mandi eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
1: Ya namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
0: ya,
1: tetapi secara sodo sambunya tetap bertengkar lagi.
0: Oh.
1: Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya. Nah saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nah, nanti paling kita bilang, ayo wata, kita nasi sibuk, kita semua serba sibuk. Ini amba wata pengadaan ribasi, seapa puja transfer.
0: Oh, okay.
1: Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, guru mana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune pata, ya. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acara ini udah bertahun aja kakak, kan nanti kita transfer saja.
0: Okay.
1: Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibatei.
0: Benar, benar.
1: Padahal zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi ya, kan.
0: Benar.
1: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore muspede nasu simo kita ya, apa segala macam. Itu biayanya ya, sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena semua diukur dengan gengsi. Ya,
0: Bapak, saya juga penasaran satu hal Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut guru mana nih Bapak, misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu, apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Nara dan Wata ini tidak ikut berpartisipasi dalam guru mana Bapak?
1: Begini, dalam guru mana yang asli, ketika Wata punya acara, Nara pasti mbana.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi wata iba balas memang sebenar. Tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Jauh wata acara, jauh tu patarangu are. Wata mespati menjauh sapi.
0: Yeah.
1: Hari itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo wata nara degi wata. Pobo nara wata kenara. Jadi ada waktunya untuk balas. Sehingga nilai bantunya itu benar ketika kita membantu ke saudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acara yang saudari-saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah, disitulah.
0: Okay.
1: Sehingga kekerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
0: Oke. Okay. Oke. Baik Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan Burumana sendiri, menurut Bapak, apakah Burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini, Bapak?
1: Oh ya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya.
0: Oke.
1: Soal nilai, itu seturut kemampuan.
0: Oke.
1: Zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita semua satu kampung. Nah, itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya, Bapak?
1: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
0: Ya, benar.
1: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
0: Ya, benar.
1: Dia akan terombang-ambing, ibarat pohon tidak berakar.
0: Oke.
1: Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
0: Okay.
1: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa. Apa pesan orang tua saya. Saya kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestei nau apa nih kita kan. Tidak mungkin sih kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting. Apalagi budaya gotong royong seperti ini ya. Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
0: Ya, benar sekali.
1: Sampai-sampai mentelantarkan anak.
0: Ya.
1: Bedanya dulu-dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak. Hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Semua orang harus berpendidikan.
0: Ya, benar.
1: Nah, skala prioritas. Tetap berburu mana, tetapi nilainya. Nilainya harus di ukur dengan kantung
0: masing-masing
1: kemampuan ekonomi kita.
0: Nah, baik Bapak, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak. Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang Burumana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
1: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, itu dia sangat jaga, sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi. Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota. Egonya sebelah tembok tidak berkuliat, ya kan? Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa saling menyampaikan, saling pengertian.
0: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
1: Oh ya, peran pendidikan di sinilah.
0: Ya, benar.
1: Di sinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Nah, karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya, ya itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. Dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu. Asal terlintas dalam bayangan pikiran, dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kaibe ngestewe ena. Kaibe in. Nore kebu jo. Ena keada.
0: Orang yang dibilang kaya pikir iba.
1: Pikir iba. Okay. Jadi disitulah timbul ada tata krama. Sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
0: Ya, benar.
1: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah. Cuman berilmu. Tetapi ngestei rotorevo ambat so kae ambat so area. Itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doi gelar gelar boso-bosona sewarunuana apa tau revo mar. Bemboga ari, bemboga KM, bemboga wata. Itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung, yang panggil saudara, saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
0: Ya benar. Ya. Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak. Nah, dari nada sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Buru Mana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
1: Kalau saya mengharapkan itu budaya Buru Mana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Buru Mana mengajarkan kita bagaimana tolong menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Buru Mana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi Buru Mana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
0: Baik, sudah Pak? Baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung pembincangan yang sebenarnya kalau membahas Buru Mana ini seperti kata Bapak tadi, panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu Bapak. Mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi, sebenarnya kita belajar bahwa Buru Mana bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Lio. Namun di tengah perubahan zaman, memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih.

0: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan sari berita. Peduli korban gempa dan Rem 161 Wirasakti Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND. Polda Nusa Tenggara Timur NTT salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, peduli korban gempa dan Rem 161 Wirasakti Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Wakubeli.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT Andi Nurul Hadi mengingatkan pentingnya menjaga konservasi sumber daya alam dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada, khususnya di wilayah Riung. Menurut Andi, konservasi merupakan bagian penting dari tugas Balai Besar KSDA NTT dalam menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, serta kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Festival Komodo Riung 2026 yang berlangsung di Pantai Batu Lajar, Desa Lengko Sampai Utara, Kecamatan Riung. Festival tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi potensi wisata Riung, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga sumber daya alam. Andi mengatakan, keberadaan kawasan konservasi dan kekayaan keanekaragaman hayati merupakan aset penting yang harus dijaga secara bersama-sama. Pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian ekosistem.
2: Festival Riung ini tentunya bukan hanya sekedar

0: aspek konservasi. Festival Komodo Riung 2026 diharapkan menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa kemajuan pariwisata harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan sehingga kekayaan alam Riung tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita berikutnya, pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur NTT salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten ND Minggu 16 Agustus 2026. Laporan Rofinus Hula.
2: Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
3: Kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya, termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Ya. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek Jajaran untuk mengamankan, untuk berpatroli, mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi meskipun itu belum layak untuk ditempati, mereka belum bisa menempati lagi, tapi harus kita jaga keamanannya.
2: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten Ende, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke Ende untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderfinus Fula melapor.
1: Pendengar, masyarakat terdampak gempa bumi yang kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai, Kabupaten Nagikeo, membutuhkan bantuan air minum bersih dan pasokan makanan yang menjadi kebutuhan utama saat berada di lokasi pengungsian. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan.
4: Masyarakat terdampak gempa bumi yang kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai, Kabupaten Nagikeo, masih membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Hingga Minggu 16 Agustus 2026, para pengungsi mengeluhkan keterbatasan air minum bersih dan pasokan makanan yang menjadi kebutuhan utama selama berada di lokasi pengungsian. Kondisi ini dirasakan warga yang terpaksa meninggalkan rumah karena khawatir terhadap gempa susulan maupun kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Kiflin Maba, warga RT 11 lingkungan Alorongga kepada RRI mengatakan, saat ini mereka sangat membutuhkan air minum bersih dan juga makanan siap santap. Di tengah situasi darurat, menurutnya, kebutuhan air minum bersih menjadi perhatian utama karena harus digunakan untuk minum, memasak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi. Selain air bersih, warga juga membutuhkan makanan siap santap, bahan makanan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Keterbatasan pasokan membuat sebagian pengungsi berharap bantuan dapat segera disalurkan secara merata, terutama kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan warga yang butuhkan perhatian khusus.
5: Kami berada di RT 11, lingkungan Alorongga, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pertama air bersih kami sangat membutuhkan, kemudian dengan makanan-makanan yang siap untuk mudah untuk dimasak. Berhubung karena semua rumah masyarakat yang ada di lingkungan kami rata-rata retak, bahkan ada yang rusak parah. Kami mengungsi di depan rumah kami di jalan raya, kami tidur di jalan raya. Ada yang mengungsi dari luar RT juga, datang di sini dari Pelabuhan Separo.
4: Warga berharap pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi sosial, dunia usaha maupun masyarakat dari berbagai daerah dapat bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan.

0: para pengungsi. Mereka juga meminta distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan merata agar tidak ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan makanan dan air minum. Di tengah kondisi pasca bencana yang masih berlangsung, masyarakat juga minta seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan ke titik-titik pengungsian di Mbai. Air minum bersih dan makanan saat ini menjadi kebutuhan mendesak sehingga bantuan diharapkan segera tiba untuk meringankan beban warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Arian De Ferisoo melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Pendengar, pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores Sabtu pagi. Laporan Mario Alberto.
3: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk sementara dilakukan di halaman jalan di depan rumah sakit serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langke Rembong 3 orang, Kecamatan Wairi 2 orang, serta masing-masing 1 orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
4: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN TNI Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
3: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar, berita terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruangan dengar Anda terkait dengan Polres ND yang menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 pada Jumat kemarin. Laporan Suimam.
5: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata membacakan amanat Kapolda NTT yang menekankan kesiapan
2: menghadapi ancaman
5: kebakaran selama musim kemarau. Apel tersebut menjadi momentum mengecek kesiapan personel, sarana prasarana, strategi penanganan serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi Karhutla. Dijelaskan kondisi NTT yang memiliki musim kemarau panjang dan lahan kering meningkatkan risiko kebakaran yang berdampak luas terhadap masyarakat. Karhutla dapat merusak ekosistem, mengganggu mengganggu kesehatan, perekonomian, transportasi, serta kelestarian lingkungan apabila tidak segera dikendalikan secara cepat dan tepat.
2: Kondisi saran itu rilis ya, kalau dari Lepro 3
6: rilai ini, rilai Kupang.
2: Kita punya berita semua kirim ke Kupang.
6: Omonar kan itu penanganan karhutlah harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas.
5: Kapolda NTT menginstruksikan 5 langkah strategis yakni deteksi dini, pencegahan, sinergi lintas sektor, kesiapan sarana, dan penegakan hukum. Personel diminta memantau wilayah rawan dan hotspot, mengedukasi masyarakat, serta memastikan kendaraan, peralatan pemadam, komunikasi, dan logistik selalu siap. Ia melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemadam kebakaran, dunia usaha, media, dan masyarakat terus diperkuat. Ditambahkan, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan terhadap pihak yang sengaja atau lalai menyebabkan karhutlah. Apel berlangsung di halaman Polres Ende, dihadiri Forkompimda serta instansi terkait TNI, BPBD, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Kelimutu.
2: Pendengar, demikian warta berita dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: kreatif tumbuh dari ide, inovasi, dan karya anak bangsa. Dengan dukungan kita, pelaku UMKM dan usaha kreatif dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi pasar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Prodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Prosa, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah adalah kita. Ya, pendengar Pro 1 ya, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 ya, dan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Merdeka. Baik pendengar, sudah ada bergabung kembali ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kania.
0: Iya, sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Putra Mausidin Datu Malik Kania.
0: Oke, Putra, meminta lagu apa?
1: Lagunya Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Oke, yang pertama saya mengucapkan dirgahayu untuk NKRI atau Republik Indonesia ya, yang ke-81 tahun ya. Ya, selamat merayakan HUT NKRI yang ke-81 tahun, sekali merdeka tetap merdeka, dan buat RRIND sekali di udara tetap di udara. Dan buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore, salam Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke Kania, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih balik ya, selamat sore untuk Putra Mus ya, yang ada di Ndetu Mali. Baik, halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Rama dari Buton Tengah.
0: Rama, Mas Ram, Mbak Rama.
2: Iya, Ramla.
0: Ramla, oke. Ramla iya. Dari Buton Tengah. Apa kabar Buton Tengah sore hari ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kesakitan demikian ya.
0: Iya, semuanya sehat, baik-baik di sini. Oke, Ramla meminta lagu apa?
2: Lagu dari Roma Irama, Bencana.
0: Bencana, oke. Untuk siapa lagunya?
2: Iya, lagunya untuk teman-teman kita ya, yang khususnya saudara-saudara kita di Flores yang terdampak bencana gempa ya. Semoga mereka diberi ketabahan ya, adapun yang masih bisa selamat ya tetap waspada ya. Untuk semuanya saja Kak Nia, selamat bertugas ya. Terima kasih ya Kak Nia ya. Salam Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya, sore balik. Terima kasih untuk Ramlai dari Buton Tengah.

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Nia.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid?
1: Ya.
0: Apa kabar sore ini, Bapak Ingrid?
1: Kami lagi di tenda luar.
0: Di tenda luar, bagaimana semua kabarnya?
1: Sebentar.
0: Okay.
1: Untuk sebentar masih goyang-goyang.
0: Oke, okay, baik, hati-hati ya. Dan tentu terus waspada. Ya, Bapak Ingrid, di mana posisinya? Paju Rejo.
1: Paju Rejo sekarang posisinya rumah ada yang retak-retak.
0: Jadi semuanya di luar ini, di halaman
1: ya,
0: besar.
1: Ya, di luar semua.
0: Oke, okay, baik. Iya. Bagaimana dengan mungkin bantuan terdekat dari pemerintah?
1: Belum
0: ya?
1: Oke. Okay. Tapi masih dalam posisi data.
0: Tetapi terus diinfokan ke pemerintah desa setempat ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mau hibur dengan lagu apa sore hari ini?
1: Pokoknya itu yang terbaik lah.
0: Yang terbaik ya, oke. Okay. Untuk siapa ya, lagunya?
1: Ya. Untuk Mania.
0: Itu saja.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore balik untuk Bapak Ingrid di Paju Rejo Maupunggo ya. Harus hati-hati ya bersama keluarga tercinta dan terus tetap waspada. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siapa lagi di belakang Bapak Ingrid ya, masih bersama Anda sore hari ini. Kita di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Dan juga untuk selamat sore dulu ya yang saat ini lagi selalu pantau ya, untuk teman Aris yang ada di seputaran Dua Muri Indi. Baik, untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di tanggal 15 Agustus ya, hari Sabtu 2026, semuanya ya, mudah-mudahan selalu baik-baik saja, tetap waspada dan hati-hati ya, karena memang gempa kecil-kecilan masih menyusul. Oke, dan terus ya tetap mendapatkan informasi resmi baik di BMKG atau di media yang terpercaya, dan tentunya bersama kami RRI ND.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

0: Baik, terima kasih Profesor, terima kasih sudah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kami masih buka line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Perkenalkan, ini Daniel dari Waingapu.
0: Dengan Kak Daniel dari Waingapu.
1: Ya. Yeah.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Baik.
0: Baik, oke.
1: Okay. Untuk pertama kali bergabung dengan Pro.
0: Satu RRI Indi. Oke, okay, selamat bergabung Kak Daniel. Terus bergabungnya bersama Pro Satu RRI Indi.
1: Iya, ini untuk request lagu dangdut.
0: Ya.
1: Yeah. Buat sahabat-sahabat, bahkan keluarga, ada keluarga di Endemu, mudah-mudahan tidak berdampak gempa. Bagi yang berdampak, kami juga turut prihatin. Terakhir salam kemerdekaan untuk kita semua.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Sore, terima kasih balik ya untuk Kak Daniel atau Pak Daniel ya yang ada di Waingapu. Selamat sore untuk semuanya di Waingapu ya. Baik, di belakang Pak Daniel ada siapa lagi? Kita masih di Pro Dangdut sore hari ini, masih banyak waktu ya, satu jam lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Titip salam dulu ya untuk Intan ya di Bejawa. Eta di Bejawa, bagaimana kabarnya? Ayu juga di Bali, bagaimana kabarnya ya? Mudah-mudahan semuanya pada baik ya di sore hari ini.

inilah yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

0: Kakek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang

0: aja.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
3: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: 15 menit berlalu dari pukul 15 ya waktu Indonesia Tengah. Terima kasih hati masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Rian Valen Klianus ya. Kami buka kembali line telepon di 0821-4451-1957. Di line WA di 0821-3878-8786. Baik, untuk Anda semuanya Pro Dangdut ya sore hari ini. Kita silakan ya kirim-kirim salamnya untuk orang-orang yang Anda cinta.

0: Halo, selamat sore.
1: Sore, Prof. Dangdut adalah kita.
0: Iya, benar sekali. Dengan siapa dari mana?
1: Ibu Erlina dari Rowena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowena Barat, ya. Apa kabar?
1: Baik, tapi masih takut-takut nih posisi kita sekarang ini.
0: Tapi jangan panik ya, yang pastinya.
1: Iya.
0: Ibu Erlina meminta lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua?
1: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk adikku Besian bersama istrinya, Ginjo bersama istrinya, adik Yano bersama istrinya, untuk suami dan anakku yang berada di Jakarta, dan untuk kakak Yeni berada di Kalimantan, kakak Tasi berada di Bompol, ini berada di Nangaba, dengan adik ini yang berada di rumah sakit. Salamnya untuk mereka, hati-hati seperti kita sekarang ini masih belum tenang.
0: Iya.
1: Iya, kita doain bersama-sama. Ini dengan Mbak Nia kah?
0: Iya, benar sekali Ibu.
1: Halo?
0: Iya benar sekali dengan Nia di studio.
1: Untuk Mbak Nia bersama operatornya.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Oke, pendengar, 25 menit lagi kebersamaan kita. Silakan yang ingin bergabung titip salam untuk orang tercinta Anda ya. Sore hari ini kami nantikan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada bergabung kembali. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Rita.
0: Iya, sore balik dengan siapa?
1: Ini orang Kilo 4 Bania.
0: Oh, Kak Oris Primajaya.
1: Iya. Apa yang disiap?
0: Silakan, Kak Oris meminta lagu apa?
1: Meminta lagu dari Bunda Rita, judulnya Abang Kumis.
0: Abang Kumis?
1: Iya, dari Bunda Rita.
0: Oke, baik. Untuk siapa?
1: Lagi ini spesial. Spesial buat semuanya yang lagi pantau, yang terakhir buat Mbak Nia dan di box musik. Oke, Mas Sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Bung Oris Primajaya ya. Lagunya Abang Kumis kami sudah siapkan.

0: Manapun Anda berada, siapa lagi? Kami masih menanti Anda ya. Silakan di 0821-4451-1957 dan juga di line WA di 0821-3878-786. Halo, selamat sore. Dengan siapa, dari mana?
1: Halo, selamat sore. Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Apa kabar, Sari Banjarmasin?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, oke. Kakak Sari mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Mau minta lagu darinya Titi Tamala.
0: Judul?
1: Ikhlas.
0: Judul apa, sayang?
1: Ikhlas.
0: Ikhlas, judulnya Ikhlas.
1: Iya.
0: Titi Tamala.
1: Iya. Titi Tamala.
0: Oke, baik. Untuk siapa lagunya ini?
1: Lagunya buat Mas Galu, buat Bang Marcel, buat Diri, buat Mbak Ramla, Putra Mus juga, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore balik.

0: Hari Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih mau digoyang?
3: Masih mau digoyang?
2: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ini. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah

Siaga Bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akhiri sajian acara Pro Dangdut ya untuk edisi sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap setia bersama kami di Pro Dangdut. Tetap setia kami di Forata sore ini. Sania dan juga rekan Rian masih bersama Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selepas ini pendengar kami hadirkan Cek Fakta dan juga UMKM.

Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore, kami sampaikan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional Monas robek menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua. Bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam geladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat hembusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansa mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam geladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Saudara, sekian cek fakta dari laman kami, kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info Florata. Lawo kelimara sarung ka sukurio. Lawo kelimara adalah sarung ka sukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar.

tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda sore hari ini di program UMKM Bicara. Ruang inspirasi yang menghadirkan pelaku usaha, ya, inovator dan juga penggerak ekonomi kreatif untuk berbagi pengalaman, gagasan serta semangat membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Tenun Milenial, Inovasi UMKM Menjaga Warisan Menembus Pasar. Tenun bukan sekedar kain, tetapi juga identitas budaya, cerita tentang leluhur dan juga kekayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman, muncul generasi muda yang mampu menghadirkan inovasi sehingga tenun tetap diminati, memiliki nilai ekonomi, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, untuk mengulas tema ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, bersama kita sore hari ini Kakak Mariana Tutodemon, Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial. Selamat sore, Kak Ria.
2: Iya, selamat sore, Kak.
1: Apa kabar sore hari ini, Kak Ria?
2: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Luar biasa, ya. Oke, terima kasih menyempatkan waktu sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND, ya, di UMKM Bicara. Baik, Kak Ria, sebagai pembuka perjumpaan kita di sore hari ini, dapatkah sedikit Kak Ria memperkenalkan komunitas Rumah Tenun Milenial kepada pendengar RRI?
2: Ya, terima kasih Kakak. Perkenalkan, saya Mariana Tutodemon, tapi sering disapa Ria Atasoge. Saya Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial dari Adonara Flores Timur. Rumah Tenun Milenial hadir dengan semangat melestarikan tenun ikat Adonara melalui inovasi, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Itu sih, Kak, untuk perkenalan singkatnya.
1: Oke, luar biasa, Kak. Nah, apa yang menjadi

0: atau yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini dan mengapa memilih fokus pada pelestarian tenun melalui generasi muda?
1: Ya Kak, kalau untuk tenun ini memang saya sendiri tuh saya belajar tenun dari sejak kecil Kak, karena kami di sini untuk wilayah Desa Gayak, Nobo dan juga Boleng itu mata pencariannya tuh adalah tenun ikat Kakak, sehingga untuk tenun ikat sendiri saya belajar dari kecil dari orang tua. Terus setelah wisuda di tahun 2018 itu saya melihat bahwa banyak penenun mulai berkurang dan motif-motif tradisional juga mulai ditinggalkan, sehingga saya karena waktu itu juga hanya di rumah belum ada kerja, sehingga saya menggeluti tenun. Dan setelah itu saya melihat bahwa banyak sekali penenun maksudnya lebih banyaknya itu usia-usia lansia begitu Kakak. Terus motif-motif tradisional juga mulai ditinggalkan, sehingga di tahun 2019 itu saya awalnya dengan menggunakan brand Ria Collection, dan waktu itu saya mulai dari tenun sendiri sampai dengan membangun rumah tenun dan membentuk komunitas di tahun 2022. Itu bangunan rumah tenunnya mulai didirikan, dan komunitas juga mulai berjalan begitu Kakak. Dan setelah itu mulai saya memberdayakan ibu-ibu dan juga anak-anak yang sudah tamat sekolah maupun yang masih sekolah untuk sama-sama di rumah tenun milenial. Jadi kami itu tidak hanya menjual kain tetapi juga menjaga identitas budaya Adonara. Jadi kami ketika orang datang ke rumah tenun, mereka bisa datang untuk belajar bagaimana proses pembuatan benang dari awal, dari kapas hingga jadi kain tenun. Bisa juga mereka ketika berbelanja itu tuh kami tidak hanya sebatas menjual, tetapi kami juga mengedukasi para pembeli. Jadi kami selalu tanya kainnya dibeli untuk apa. Sehingga puji Tuhan sampai dengan hari ini maksudnya kebiasaan untuk mengenakan kain tenun itu tuh sudah kelihatan sekali perubahannya untuk Adonara Kak, begitu.
0: Luar biasa. Baik. Nah, menurut Kak Ria, bagaimana kondisi minat generasi milenial ya terhadap tenun saat ini khususnya di Adonara?
1: Kalau untuk minat generasi muda untuk mengenakannya itu tuh minatnya sangat tinggi Kak, tapi minat untuk produksinya ini yang masih kurang. Jadi untuk mengenakan itu semua tuh berlomba-lomba, apalagi saat acara kedukaan, ada melayat, ada acara-acara pesta ataupun misa-misa. Itu tuh semua berlomba-lomba tuh pakai motif-motif yang berbeda, kayak begitu-begitu. Kayak ya ketika setiap momen itu tuh adalah event untuk menunjukkan kain sarung begitu Kak.
0: Siapa yang lebih bagus begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik Karya, kira-kira apa menjadi tantangan terbesar dalam mengajak ya anak-anak muda mencintai sekaligus menekuni usaha tenun?
1: Kalau tantangan ya mungkin ini Kak ya, pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman. Karena banyak orang menganggap bahwa tenun itu tuh kuno. Tenun itu adalah segala sesuatu yang tidak gaul begitu Kak, sehingga ketertarikan mereka untuk mengerjakan itu susah. Jarang sekali anak muda yang mau untuk ataupun merasa bangga bahwa oh iya saya ini sebagai seorang penenun. Kayak begitu itu tuh masih ini sekali Kak, kurang sekali. Jadi jadi minat untuk beberapa anak sih sudah luar biasa yang tergabung dalam rumah tenun milenial itu, tetapi untuk secara keseluruhan itu masih kurang sekali Kak, masih minim sekali.
0: Baik.
1: Itu, Kak. Jadi ya mungkin kita harus banyak perbanyak sosialisasi lagi, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan minat anak muda untuk bisa menekuni atau melihat tenun ikat ini sebagai satu peluang usaha yang sangat baik begitu, Kak.
0: Iya, benar-benar. Nah, Karya, kira-kira nilai-nilai budaya apa saja nih yang selalu dijaga agar tidak hilang ya di tengah berbagai inovasi yang dilakukan?
1: Kalau untuk tenun ikat itu tuh saya lebih menekankan ke filosofi-filosofi kain, Kak. Jadi contohnya kalau di kami kadang itu tuh pembeli mereka tidak mereka tidak melihat filosofi dari kain itu. Contohnya setiap warna pada kain itu tuh dulu tuh punya filosofinya masing-masing. Kenapa tenapi warnanya dominan kuning? Kenapa tenopon tuh dia lebih ke gelap? Tapi sekarang perkembangan zaman sekarang ataupun minat dari pelanggan sekarang itu tuh mereka sekarang tuh tidak melihat itu, tetapi mereka lihat sesuai dengan contohnya atasannya apa begitu. Jadi kain kebayanya warna apa, dia mintanya tuh sesuai dengan kain kebayanya. Melihat dari keadaan seperti itu, di kami selalu memberikan penjelasan kepada para pembeli, ya walaupun kebaya kamu tuh seperti ini, tetapi kalau kita menggunakan kain ini, kita harus menggunakan benang-benang warna ini, sehingga kalau kamu mau supaya sesuai dengan kebayamu, kita buat motif sesuai atau warnanya sing sesuai dengan kebaya kamu gitu. Tidak boleh paksakan motif kain yang satu bisa harus dipadukan dengan kebaya seperti itu, Kak. Sehingga kita selalu mengutamakan nilai budayanya itu, filosofi dari kain itu sendiri, sehingga ya mungkin kita berikan itu kepada satu orang tetapi dia akan menceritakan ke orang lain, sehingga budaya itu tuh tidak hilang. Kak.
0: Benar.
1: Jadi kita selalu selalu berpikir untuk ya walaupun kita juga bisnis, Kak, ya, cari uang, tetapi tidak semuanya larut dalam bisnis. Kita selalu berusaha untuk bagaimana memberikan edukasi kepada para pembeli untuk dia memahami bahwa kain itu tuh tidak hanya sebatas kain gitu, Kak, tapi punya nilai filosofi yang sangat kuat begitu.
0: Baik. Nah, apa saja nih bentuk inovasi yang telah dilakukan komunitas rumah tenun milenial agar produk tenun semakin diminati oleh masyarakat?
1: Untuk inovasi yang kami buat itu kami mengikuti event-event, contohnya kayak festival-festival. Terus saya sendiri juga kemana-mana acara atau misa ataupun kedukaan atau acara apapun itu, saya pasti pokoknya tuh di badan saya itu tuh ada produk tenun. Jadi contohnya kayak saya pergi melayat, berarti saya menggunakan kain sesuai dengan momen kedukaan. Atau pergi misa, pergi misa berarti menyesuaikan. Kalau ikut pertemuan berarti saya menggunakan produk-produk turunan, contohnya blazer ataupun tas. Pokoknya tuh di bagian tubuh saya tuh harus ada produk-produk turunan gitu, Kak. Sehingga orang melihat itu kan, oh iya benar, dia punya rumah tenun milenial, di badannya tuh tetap ada kain tenun begitu, Kak. Jadi dari situ tuh mereka selalu kalau mereka lihat saya tuh, iya rumah tenun milenial, oh iya blazernya bagus, celananya bagus, kayak gitu. Jadi ya itu sekalian kita promosi gitu, Kak. Dan dan kalau saya sendiri sih saya kayak kebiasaan saya tidak mau pakai tuh yang sama dengan orang. Jadi ketika lihat itu kan mereka merasa
0: beda sendiri ya.
1: Ternyata kain sarung tuh kita bisa kenakannya tuh seperti ini. Jadinya tuh termotivasi ke mereka. Jadi satu momen mungkin saya belum lihat mereka pakai. Nah, ketika ada momen lain, wah mereka juga sudah pakai blazer, mereka juga sudah pakai celana kain tenun, atau sudah pakai anting dari kain tenun, kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh jadi kesenangan sendiri begitu. Saya merasa puas sekali. Saya merasa bahwa tujuan saya tuh tercapai.
0: Baik.
1: Luar biasa. Jadi kita selalu mempromosikan di media sosial dengan Secara langsung maupun melalui media-media begitu, Kak.
0: Oke, nah kira-kira nih bagaimana Rumah Tenun Milenial ini mengembangkan desain tanpa menghilangkan makna dan juga filosofi motif tenun tradisional?
1: Iya, Kak. Untuk sekarang, kalau dulu itu tuh yang jualan di media sosial itu mungkin saya sendiri, Kak, dari 2018 sampai dengan 2021. Dan waktu itu ya kami hanya awal-awalnya saya sendiri, habis itu mulai ada beberapa teman yang mulai ikutan jualan di media sosial. Tapi hari ini banyak sekali, Kak, banyak sekali orang muda maupun mama-mama yang jualan di media sosial, khususnya kain tenun. Jadi untuk di kami Rumah Tenun Milenial, kami membuat produk yang sama, tapi itu dengan motif yang berbeda, tanpa menghilangkan motif lama. Jadi motif-motif lama saya desain sendiri untuk kayak menggabungkan motif begitu, Kak. Jadi motif yang lama ukurannya kecil saya gabungkan, menghasilkan motif yang baru, tetapi tanpa menghilangkan motif asli, kayak gitu, Kak. Itu yang kami buat, hingga pembeli ini kan mereka merasa, oh iya, kalau kita mau tampil beda tuh kita beli di Rumah Tenun Milenial, produknya itu tuh tidak pernah ada yang kembar, kayak begitu, Kak. Ya, itu yang menjadi ciri khas ataupun daya tarik tersendiri untuk Rumah Tenun Milenial sampai dengan ini hari, Kak.
0: Itu sudah kemana saja nih pemasarannya, Kak Ria?
1: Kalau untuk pemasarannya, kami pernah kirim ke Laos. Itu tuh kami mungkin karena kenalan juga, Kak, ya, mereka melihat kita produknya kami itu bagus di beberapa kali kegiatan bersama itu, sehingga kami dapat orderan dari sana, dari Laos. Terus kalau untuk Malaysia sih hampir setiap hari ada permintaan, karena dari kita punya orang Flores, orang NTT. Terus kalau untuk Indonesia sendiri sih semua, hampir semua kecamatan itu tuh itu ada kita punya reseller dan ke Timor Leste juga baru-baru kami ada pengiriman ke sana. Itu sih, Kak, kalau untuk permintaan keluarnya itu tuh sudah sejauh itu.
0: Oke, harganya terjangkau begitu ya, yang paling termahal dan termurah itu berapa, Kak?
1: Termahal di sini 100 juta lebih, itu tuh sarung-sarung dulu, Kak, ya. Tapi kalau sarung-sarung yang kita produksi sendiri di sini itu paling mahalnya di 5 juta.
0: 5 juta ya. Oke, okay. Yang pasti bisa dijangkau semua begitu ya, Kak Ria, ya?
1: Iya, siap-siap, okay, Kak. Kalau untuk pembeli yang lain, ya kalau untuk yang wisatawan datang ke sini, itu sudah ada dari Belgia. Ketika mereka datang, pasti mereka belanja, kan, Kak? Dari Belgia juga sudah belanja di sini, Jerman, Prancis tuh yang paling banyak, Kak. Prancis itu hampir dua bulan sekali tuh pasti mereka belanja, karena menurut menurut ada teman satu di komunitas pustaka bambu, dia relawan ini, itu dia kan aslinya dari Perancis, sehingga keluarganya itu tuh selalu minta untuk dikirimkan. Jadi dia sering belanja sarung maupun selendang-selendang untuk dikirim ke Perancis. Begitu, Kak. Terus ada beberapa juga dari Amerika, dari Rusia juga kemarin. Makanya ada beberapa negara lah, Kak, yang ketika datang di sini tuh mereka pasti belanja. Tapi yang selalu repeat order tuh itu yang dari Perancis, Kak.
0: Dari Perancisnya, jadi pasar.
1: Karena menurut mereka tuh produk kita tuh bagus.
0: Oke, keren, luar biasa. Jadi pasarnya sudah ke tingkat internasional, begitu tidak main-main ya Rumah Tenun Milenial ini. Baik. Iya, ini merupakan kerja keras begitu ya, Kakak, ya?
1: Iya. Iya.
0: Baik. Selain menghasilkan kain tenun nih, Kak Arya, produk turunan apa saja yang telah dikembangkan untuk memperluas pasar?
1: Kalau untuk produk turunan itu kita sesuaikan dengan permintaan. Kalau yang di yang selalu di stok itu tuh pakaian-pakaian kayak baju-baju, terus blazer, itu tuh kita selalu stok. Tapi kayak model gaun, dress, dress, terus apa namanya celana, blazer, itu tuh ketika diminta dulu baru kita produksi. Terus kayak tas, dompet, itu tuh selalu di ini apa di stok. Terus ada gantungan kunci, terus ada apa namanya gelang, dari apa namanya sisa-sisa kain tenun yang dijahit. Kayak gitu-gitu Kak untuk produk-produk turunan.
0: Oke, baik ya. Dan apakah rumah tenun milenial ini juga atau telah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak swasta seperti pemerintah ya juga, atau mungkin pelaku usaha atau sektor pariwisata dalam mengembangkan usaha tenun?
1: Kalau saya sih ini Kak ya, di rumah tenun milenial tuh kayak kita tidak terikat dengan siapapun begitu Kak. Kalau untuk bermitra secara aktif itu hanya dengan Samdana Institute, yayasan
0: Samdana Institute.
1: Yayasan Samdana Institute. Ya, kalau di Indonesia kantor pusatnya itu tuh ada di Bogor. Hanya itu saja sih Kak. Kalau dengan pemerintah ya ketika event-event tertentu.
0: Baik.
1: Ya, begitu.
0: Oke. Dan menurut Karya sendiri nih, bagaimana peluang pasar tenun lokal ya saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, menurut Karya seperti apa?
1: Peluangnya cukup dan sangat-sangat bagus Kak. Hanya masalahnya adalah kita belum punya akses yang terbuka untuk diekspor keluar. Dan ini butuh kerjasama dengan pemerintah. Jadi kalau dari saya sendiri tuh ketika kita bisa ataupun pemerintah kita ini bisa ambil peluang ini, maka itu sangat membantu sekali. Membantu sekali kita punya penenun-penenun yang ada di NTT ini, karena waktu saya mengikuti kegiatan apa namanya tuh fashion show di Bali, itu menurut para desainer itu kain tenun NTT itu tuh adalah kain tenun tanpa limbah.
0: Wow.
1: Karena menurut mereka itu kita punya kain tenun dari sisa apapun yang digunting, seperti apapun limbahnya pasti akan tetap kepake.
0: Iya,
1: jadi
0: benar.
1: kita punya apa namanya potensi pasar luar negeri itu tuh itu sangat baik. Tinggal dari kita dan pemerintah kita sendiri bagaimana mendukung UMKM untuk bisa go internasional begitu Kak.
0: Karya,
1: karena kalau dari penenun sendiri sih tidak bisa Kak. Sampai kapanpun kucing bertanduk pun tidak bisa.
0: Iya. Baik, Karya punya karyawan atau penenun di rumah milenial ini ada berapa?
1: Kalau penenun ataupun karyawan yang aktif di sini mereka ada 12 orang Kak. 12 itu yang kerjanya orang. Setiap hari di rumah tenun milenial. Mereka yang admin sendiri, mereka yang pemasaran sendiri, yang tenun sendiri, yang gulung benang sendiri, yang cuci benang sendiri. Jadi setiap orang tuh punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kak, begitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk penenun semuanya ada 80-an penenun. Mereka kerjanya di rumah dari tiga desa, dari desa Nobo, Gayak dan Boleng. Jadi kita di rumah tenun milenial kita menyiapkan benang, kita menyiapkan semua bahannya. Tinggal mereka tenun di rumah karena kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk setiap hari itu datang di rumah tenun milenial, karena semua orang punya kesibukan masing-masing. Takutnya hanya karena datang kerja di rumah tenun milenial akhirnya mereka berkelahi dengan suaminya.
0: Oke, baik. Nah, Karya, kira-kira apa yang menjadi strategi Karya agar usaha tenun tetap berkelanjutan dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan para penenun?
1: Saya strateginya adalah promosi Kak.
0: Promosi,
1: promosi keluar. Karena untuk bersaing di pasar lokal itu orang kita tuh lebih melihat ke harga bukan ke kualitas kain. Jadi tuh kita merasa kita akan merasa lucu sendiri Kak ketika kita berhadapan dengan pasar lokal. Jadi lebih baik menjaga kualitas, membuat produk kita itu lebih punya nilai lebih lah. Nilai lebih sehingga orang luar itu tuh lebih menghargai. Dan kenyataannya tuh begitu Kak. Kita punya orang tuh mereka lihat kain tenun itu ya biasa-biasa aja. Coba kita bawa keluar, wah kain tenun gitu itu tuh dilihat kayak, woi ini barang pusaka,
0: barang pusaka nih, luar biasa, barang antik nih ya. Oke.
1: Barang antik ini. Karena orang luar tuh lebih melihat ke narasi cerita dari kain itu bagaimana. Betul. Mereka akan lebih menghargai. Kalau orang kita melihat harga, walaupun kualitasnya di situ kita sudah kerja mati mampus, dia akan melihat, wah ini kemarin gue tanya di sebelah tuh harganya 200 ribu. Ya udah beli 200 ribu, kenapa datang tanya di saya kan.
0: Iya. Tidak berpikir bahwa
1: begitu
0: lah. Kalau harganya semakin mahal artinya kualitasnya itu sudah sangat lebih bagus ya. Pandangan berbeda-beda begitu ya Kak Ria, tapi itu suatu tantangan tetap berusaha begitu yang terbaik ya.
1: Baik. Ketika mereka datang dan menawar, itu saya merasa bahwa mereka bukan pangsa pasarnya saya.
0: Iya.
1: Benar. Jadi sampai ada cerita lucu kemarin Kak, ketika festival dua hari lalu, ada satu orang ibu yang tadi itu tuh saya juga sempat cerita ke penenunnya saya dan kami juga ketawa-ketawa tadi. Dia datang dan tanya barang nih Kak, tanya kain tenun. Semua tenun ini yang kami bawa itu dia raba semua Kak. Jadi saya ini berpikir bahwa dia ini benar-benar paham soal tenun gitu kan Kak.
0: Iya.
1: Jadi aku antusias sekali untuk menjelaskan ke dia. Jadi dia tanya kenapa ini harganya mahal. Saya ini menjelaskan yang terperinci sekali Kak, dari dia punya benang yang digunakan sampai dengan dia punya motif, semua-semua itu saya jelaskan Kak, terperinci sekali. Tapi itu masih ada pertanyaan Kak. Tapi ini Bu, tadi tuh saya tanya di sebelah tuh harganya sekian. Saya sampai bilang, ya sudah Bu, kalau memang Ibu rasa kurang puas, Ibu belanjanya di sebelah. Karena di saya itu tuh iya. Di sini itu tuh saya jual karena kualitas kain Bu, bukan karena ini apa motif yang sama, tidak. Jadi kalau memang Ibu merasa bahwa di sebelah lebih murah, Ibu beli di sebelah.
0: Okay, terus dia baik.
1: Bilang terus dia bilang iya Bu, tapi kan motifnya sama. Saya bilang iya Bu, tapi kalau Ibu masih belum puas, Ibu tenun dan saya yang beli.
0: Oke, baik. Sedikit intermezzo begitu ya Karya ya itu ya. Baik. Oke, Karya. Baik. Karya, tapi itu tetap memberikan bukan menjadi apa ya, menjadi Anda putus asa, tapi tetap ya memberikan edukasi pemahaman ya. Begitu ya Karya. Iya, karena pandangan masyarakat kita kan berbeda-beda begitu seperti Karya katakan.
1: Iya.
0: Susah.
1: Baik. Susah, Kak. Karena pasar lokal juga tuh lihat harga bukan lihat barang, Kak.
0: Itu dia ya. Baik. Dan Karya, dukungan seperti apa nih yang Karya masih butuhkan pelaku UMKM tenun dari pemerintah ataupun masyarakat?
1: Kalau butuh dukungan sih mungkin kalau dari pemerintah mungkin modal usaha
0: ya.
1: Terus kayak pendampingan dari pemerintah begitu. Karena jujur Kak, penenun saya ini semakin hari semakin berkurang.
0: Modal pasti ya.
1: Saya tuh berpikir bahwa bagaimana kalau penenun saya semua ini merantau. Jadi saya lagi bergelut dengan diri saya sendiri juga Kak, bagaimana supaya saya itu mengikat para penenun saya, padahal saya itu tuh sudah berusaha sekali. Para penenun itu tuh dari harga kain saya sudah memberikan mereka 20% walaupun semua bahannya itu tuh dari saya. Kayak begitu. Jadi saya sampai berpikir apakah saya harus minta pemerintah untuk ada perdanya atau bagaimana.
0: Itu juga tantangan begitu ya Karya ya. Oke.
1: Kalau semuanya merantau terus bagaimana? Kayak begitu sih Kak. Jadi saya berpikir bahwa tantangan terbesar saya adalah saya harus membuat penenun-penenun itu tuh bertahan dan betah untuk mencintai kain tenun Kak. Itu sih Kak, itu tantangan terbesar. Kalau untuk modal sih ya mungkin itu tuh dukungan kak ya, dukungan ya. Untuk semua itu. Tetapi semua itu tuh dari manusianya. Kalau saya pakai mesin sih ya tidak apa-apa ya. Tapi ini kan pakai manual. Jadi itu sih tantangan terbesar saya tuh itu.
0: Baik. Oke. Dan terakhir Kak Ria ya, apa menjadi pesan Kak Ria kepada generasi-generasi muda agar bangga menggunakan sekaligus melestarikan tenun sebagai warisan budaya? Dan juga harapannya ya untuk ibu-ibu bagi perkembangan rumah tenun milenial dan masa depan industri tenun di era kita ini seperti apa?
1: Harapan saya ya, saya berharap semakin banyak masyarakat mencintai produk lokal kita. Dengan membeli tenun, kita tidak hanya membeli kain gitu, tetapi kita juga ikut menjaga budaya, membantu para penenun dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu sih Kak, harapan saya.
0: Kalau untuk pesan generasi muda seperti apa Kak Arya? Tetap bangga.
1: Pesan ya? Generasi, iya, untuk generasi muda tetap bangga dengan kain tenun. Karena kalau untuk kita pakai pakaian yang dari toko itu tuh orang di luar negeri itu merasa bahwa itu sampah. Kita merasa bahwa itu ini nih apa bagus sekali. Aduh tidak. Ketika kau keluar negeri, keluar itu tuh orang tidak lihat kau pakai jeans, kau pakai blus, orang tidak lihat itu. Tapi ketika kau menggunakan kain tenun, orang melihat bahwa kau itu istimewa.
0: Luar biasa ya.
1: Begitu, jadi iya, jadi cintai produk lokalmu karena itu juga sehat untuk kulitmu daripada kau menggunakan barang pabrik dan itu juga merusak ini apa, merusak tubuhmu sendiri. Itu sikap pesan saya untuk anak muda.
0: Baik, terima kasih luar biasa Kak Arya ya, sudah berbagi inspirasi dan juga pengalaman tentang bagaimana inovasi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga warisan budaya. Salam sukses Kak Arya, terima kasih atas waktunya.
1: Ya, Kak. Terima kasih banyak. Amin untuk doanya Kak.
0: Amin. Baik pendengar Prosat dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita ya sore hari ini bersama Mariana Tutodemon ya, Ketua Komunitas Rumah Tenun Milenial. Semoga perbincangan sore hari ini memberikan pemahaman bahwa tenun bukan hanya produk budaya, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Saya, Nona Nia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua. Setiap baju adat yang ada di Indonesia memiliki motif ataupun simbol yang melekat erat dalam setiap guratannya. Keberadaan motif pada baju adat selain memperindah baju, sekaligus memberi petunjuk akan identitas dari suku ataupun komunitas tertentu. Begitu pula dengan baju adat Senuji yang dimiliki komunitas adat Lamaholot, terutama yang berdiam di wilayah Kecamatan Lebolema, Tanjung Bunga, Ilemandiri, dan sekitarnya. Baju adat ini berbahan kain berwarna hitam dan putih yang dijahit menjadi baju, lalu disulam dengan benang berwarna merah dan kuning di bagian depan, lengan, dan leher. Baju Senuji dikenakan saat ada acara adat menanam padi di ladang, dan kini baju Senuji mulai banyak dikenakan orang, termasuk dijadikan baju pengantin. Baju Senuji harus dikenakan dengan kain tenun atau sarung yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut kuatet, kain tenun yang dikenakan para perempuan. Sementara kain tenun untuk laki-laki dinamakan nowin atau sering disebut nowing. Baju adat Senuji biasa menggunakan sulaman dengan motif huruf S di bagian bajunya. Huruf S tersebut lambang ular naga, yaitu lambang kekuatan serta erat hubungannya dengan proses menanam. Baju adat Senuji sejak dahulu selalu dikenakan saat ritual menanam padi di ladang sebagai penghormatan terhadap Dewa Padi atau Nogogunu. Kehadiran ular di kebun oleh masyarakat Lamaholot dianggap sebagai penunjuk atau pertanda bahwa kebun tersebut akan mendapatkan hasil panen berlimpah. Seiring waktu berjalan, baju Senuji sering dikenakan oleh

0: Misi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

0: kafe at tambua.
1: Saudara, selamat sore. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua, edisi Senin 17 Agustus 2026 dengan berita utama. Danrem 161 Resak di Kupang serahkan bantuan bagi korban gempa. TNI Polri fokus melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat korban gempa di Flores. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Peduli korban gempa dan Rem 161 Yurasakti Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa di Desa Kebirangga, Kecamatan Maugaro, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Peduli warga korban bencana gempa dan Rem 161 Wirasakti Kupang Letjen TNI Hendro Cahyono menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kebirangga, Dusun Nioniba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan setelah adanya informasi sejumlah desa terdampak belum tersentuh bantuan. Dan Rem bersama Dandim 1602 Ende, Letkol Infantri Nugroho Susanto turun langsung meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pangan. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Letjen TNI Hendro Cahyono mengatakan, keputusan untuk meninjau Desa Kebirangga dilakukan setelah menerima informasi mengenai adanya warga di sejumlah desa yang belum mendapatkan bantuan. Selain menyerahkan bantuan, Danrem juga mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan kebutuhan warga terdampak gempa. Menurutnya, dari keluhan yang disampaikan, warga masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung selama berada di pengungsian, di antaranya tandon air dan genset. Kebutuhan tersebut akan diupayakan untuk membantu masyarakat, terlebih pemadaman listrik masih sering terjadi di wilayah terdampak.
3: Oke, terima kasih. Tadi saya kesini dapat laporan dari Komandan Kodim. Jadi pada saat pagi tadi kami dan posko masih ada satu desa yang masih belum tersentuh. Akhirnya kami dengan Dandim jam 2 dari berangkat dari ini kemari dan melihat langsung memang di sini banyak sekali yang masyarakat yang mengungsi. Kalau ceritanya dari salah satu tadi warga bahwa pada saat kejadian mereka itu beliau-beliau pada naik ke ketinggian. Terus sekarang karena sudah tidak ada lagi guncangan walaupun tadi malam masih ada kita rasakan, mereka sudah turun ke lapangan dan membuat tenda mandiri. Dan kita, ya saya tadi juga sempat membawa logistik, tapi cuma sedikit, nanti kita tambah lagi Pak ya. Kita tidak tahu ini, dan kita juga akan ajukan tadi permintaan masyarakat, tandon air, kemudian genset, karena di sini masih mati listrik, nanti kita upayakan Pak. Ya, nanti saya kembali ke mana? Ke ini, nanti kita upayakan. Mudah-mudahan cepat, karena untuk transportasi dari mana? Dari ini ke sini juga agak jauh, jadi mungkin bersabar Pak, kita siapkan Pak. Ya. Kalau saya lihat tandon air ini memang butuh masyarakat air bersih.
2: Sementara itu, Mbati, salah seorang ibu rumah tangga, menyampaikan terima kasih kepada TNI melalui Danrem 161 Wirasakti Kupang atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan bahan makanan tersebut sangat berarti bagi warga yang hingga kini masih

0: Kami bersama jajaran terkait akan terus mendukung upaya penanganan dan pemulihan masyarakat pasca bencana. RRIND Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: TNI Polri fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi 7,7 magnitudo di Flores. Laporan Vincent Zakarias.
2: Dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan musibah bencana alam gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Flores harus menjadi perhatian kita semua. Hal itu disampaikan dan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di sela-sela pertandingan polo air yang berlangsung di kolam renang Tirto Sagoro 07 Kodairal 7. Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pun menghimbau kepada masyarakat khususnya di Flores agar tidak usah panik serta mengikuti arahan pemerintah sehingga apabila ada korban dapat ditangani dengan cepat
3: kepada masyarakat. Pagi ini juga kita mengalami musibah di NTT ini yaitu adanya gempa di utaranya Flores 7,7 skala Richter dan kita sebelum tadi melaksanakan kegiatan juga berdoa bersama kita mendoakan saudara kita yang ada di Flores supaya mereka semua diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan kami menghimbau kepada masyarakat tidak perlu panik namun tetap mengikuti arahan dari pemerintah agar apabila ada korban bisa ditangani dengan cepat. Demikian.
2: Sementara itu Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan saat ini kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut. Selain akan menurunkan pasukan BKO dari Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kepolisian juga akan segera membangun dapur umum membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Pasukan Brimob yang terdekat, nanti yang terdekat dari kabupaten itu untuk membantu. Namun kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu masih nanti longsornya itu. Ya, tapi itu sudah menyiapkan. Cuma Pak Dansat Brimob sudah saya standbykan di Labuan Bajo dia di sana.
5: Dari penyemprotan, apakah nanti berapa alutsista ini nanti akan dikerahkan?
4: Nah, kita lihat. Pasti kalau kebutuhan pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk masyarakat.
5: Dapur umum sendiri apakah nanti akan dikerahkan?
4: Bagaimana?
5: Dapur umum bagaimana?
4: Oh iya, tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga. Karena kan kita lihat ini apa? Situasi nanti perkembangan. Ya. Ada lagi?
2: Ya. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, gempa bumi berkekuatan dahsyat sekitar 7,7 magnitudo mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar jam 5 pagi. Pusat gempa bumi berada di laut sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami yang kini telah resmi diakhiri oleh BMKG.
1: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar upacara HUT ke-81 RI di lapangan Mini Kalabahi. Laporan Stefani Libu.
6: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mini Kalabahi. Wakil Bupati Alor Rocky Winario bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia mengatakan 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan merupakan amanah untuk terus bekerja, membangun dan memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Ia mengajak masyarakat mengoptimalkan potensi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata, budaya, kain tenun, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia. Melalui semangat Alor berkemas, seluruh elemen masyarakat diajak bekerja, bergerak, dan maju bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus bekerja, terus membangun, dan terus memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu dari Tanah Alor, dari gerbang timur Indonesia, mari kita satukan langkah, satukan hati, dan satukan kekuatan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bangun Nusa Tenggara Timur. Mari kita bangun alam. Mari kita buka

0: kita kuatkan ekonomi masyarakat. Mari kita jaga persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Kita ingin Gerbang Timur bukan hanya menjadi sebuah semboyan, tetapi menjadi gerakan nyata untuk membuka pintu kemajuan dari alur menuju Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
1: Pada kesempatan tersebut, upacara diikuti barisan Kodim 1622 Alor, Polres Alor, Kompi 4 Batalion Asat Brimopolda NTT, Satpol PP, ASN, pelajar SD hingga SMA, pramuka, serta tamu undangan. Sementara komandan upacara dijabat Ibda Ibrahim Usman dan pembaca teks proklamasi oleh perwakilan DPRD Kabupaten Alor. Prosesi juga melibatkan Paskibraka sebagai petugas pengibar sang saka merah putih serta unsur terkait lainnya sesuai susunan upacara tingkat Kabupaten Alor. Stefani Libu melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Upacara pengibaran bendera HUT ke-81 RI di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Najwa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan Mas Lanbai.
1: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor, Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota Paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Najwa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara, termasuk ketika melewati tangga.
2: Ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
3: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga bangga kalau saya pegang baki di sekolah, juga sangat mendukung.
1: Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota Paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalor, Maslan Bao melaporkan.
0: Polda Nusa Tenggara Timur NTT salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Subula.
4: Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
5: Rekan-rekan sekalian, jadi kami bersama-sama dari Forkopimda mendampingi Bapak DPR yang langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemarin kami sudah meninjau Sika dan hari ini kita akan meninjau Ende. Jadi kami sudah berpesan kepada Pak Kapolres untuk kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolsek Jajaran untuk mengamankan, untuk berpatroli, mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi
4: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten Ende, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke Ende untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para kapolres dan kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderfinis Fula melaporkan.
0: Bupati TTU inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan staf Kose.
6: Upacara 17 Agustus tahun 2006 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi. Dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran. Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana corporate social responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini kita telah berdiri tegak Gapura Sonaf Besi, kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan Taman Doa.
6: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elaskoa, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Camillus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di PLB Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan, terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Danrem 161 Wirasakti Kupang serahkan bantuan bagi korban gempa. TNI Polri fokus melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat korban gempa di Flores. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama Ibrahim Muasis ya, untuk melaporkan informasi cuaca wilayah Siga, Ende, dan Agekeo untuk sore hari ini menjelang dini hari di edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026 bersama Ibrahim Muasis, perkirawan BMKG Franseda Siga.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Kak Ibrahim.
2: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi cuaca untuk wilayah Siga, Ende, dan Nagekeo hari ini.
2: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Ende. Mohon izin kami dari BMKG Siga akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Siga, Ende, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari 18 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 28 km per jam. Sementara itu, untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan adanya potensi angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Selanjutnya, untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI Ende.
0: Baik, terima kasih Kak Ibrahim. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945,

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama upacara siaran langsung, upacara penurunan bendera dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Putar aja. Bersih tuh. Masih ada.
2: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan sang merah putih. Dalam rangkaian peringatan upacara penurunan sang merah putih Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera

와서 당군 바라르 이스라엘

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Iwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: jembatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara,

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
2: sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan sang merah putih.
2: Langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA

0: membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara. Sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan, jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih,

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11

di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup bersen.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan atau merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasen.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Enough!

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Delena Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: jalan. Langkah tegap maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.

Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas, dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Terima kasih pendengar setia, terima kasih setia bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Saya Nonania dan rekan-rekan yang saat ini masih bersama Anda. Dan kebersamaan kita kami tutup dengan informasi untuk Anda dari laman rri.go.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten ND tetap melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tengah situasi pasca gempa Senin 17 Agustus 2026. Berbeda ya dari tahun sebelumnya, upacara kali ini digelar secara tertutup dengan menyesuaikan kondisi dan situasi daerah. Upacara dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah OPD terkait serta aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende. Pelaksanaan secara terbatas menjadi bentuk penyesuaian pemerintah terhadap kondisi daerah setelah gempa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dan bertindak sebagai inspektur upacara yakni Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Insinyur Dodi Hanggono MPE. Sementara, Komandan Upacara dipercayakan kepada Ikhlas yang dalam kesarinya menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan C.

Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya. Warga terdampak gempa bumi di Desa Kibirangga, yaitu di Kecamatan Maogiaro, Kabupaten Indi, membutuhkan bantuan tandon air dan genset untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada di tenda pengungsian. Permintaan tersebut disampaikan sejumlah pengungsi saat menerima bantuan dari Danrem 161 Resakti Kupang pada Minggu 16 Agustus 2026. Salah seorang pengungsi, Sahabudin, mengatakan kebutuhan yang paling dirasakan saat ini adalah ketersediaan air minum bersih dan penerangan. Menurutnya, pemadaman listrik yang sering terjadi membuat kondisi pengungsi pada malam hari semakin sulit. Sahabudin berharap bantuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di tenda dapat terpenuhi. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah datang langsung melihat kondisi warga dan memberikan bantuan bahan makanan. Dan selanjutnya juga pendengar, kami sampaikan satu informasi sebelum kami menutup kebersamaan kita di Florata sore ini, yaitu terkait dengan nikotin ya, tetap berisiko bagi jantung meski sedikit. Nah, merokok ya dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah jantung meski dilakukannya hanya sesekali. Dokter spesialis jantung Swastia Dwi Putra menjelaskan nikotin memengaruhi kondisi pembuluh darah. Nikotin dapat memicu peradangan sehingga kolesterol LDL lebih mudah menempel pada pembuluh dan proses tersebut dapat mempercepat pembentukan plak yang berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung. Jadi ditegaskan bahwa risiko nikotin ini tidak hanya berasal dari rokok konvensional. Menurutnya bahwa rokok elektronik atau vape juga mengandung nikotin yang tetap berisiko. Karena itu vape tidak otomatis ya menjadi pilihan yang lebih aman bagi jantung, dan paparan asap rokok dari perokok aktif juga dapat berdampak kepada perokok pasif.

Puin Anda berada, saya Nia dan juga rekan Rian Valingrianus ya, undur pamit dari ruang negara Anda. Dan terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di Florata sore ini Pro 1 RRND. Tetap stay bersama kami Pro 1 RRND, karena tim Florata malam akan sesaat lagi bersama Anda.

0: Bapak.
1: Iya, dokter.
0: Maaf, anak Bapak sudah tidak tertolong lagi.
1: Hah? Apa, dokter?
0: Sabar ya, Bapak.
1: Aduh, tidak mungkin, dokter. Tidak mungkin, dokter. Tidak mungkin, dokter. Saya punya anak hanya batuk pilek biasa, dokter.
0: Sabar ya, Bapak, yang kuat.
1: Dia sakitnya juga cuma sebentar, dokter. Tidak mungkin. Aduh, saya punya anak, dokter.
0: Bapak, hasil lab anak Bapak ini
1: tidak mungkin, dokter.
0: Terkena ISPA. Mungkin selama ini anak Bapak terpapar asap rokok, asap kendaraan. Nah, ini yang buat infeksi paru-paru anak Bapak itu. Bapak perokok, kan?
1: Iya, dokter.
0: Nah, itu dia.
1: Aduh, Tuhan. Saya yang bunuh saya punya anak secara tidak langsung.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

Floba Mora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Floba Mora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945,

pendengar RRI, bertepatan dengan semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami hadir kembali menyapa Anda dengan sajian musik dan informasi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan malam hari ini pendengar RRI, kita akan menyimak ya berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung hikmat di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT Senin 17 Agustus 2026 pagi. Upacara dipimpin Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena selaku Inspektur Upacara dan diikuti ASN TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Nuansa keberagaman NTT tampak kuat karena seluruh peserta dan tamu undangan mengenakan busana adat dari berbagai daerah, termasuk Gubernur dan Ketua TPPKK NTT Nyonya Minrianti Astiningsih Lakalena dengan busana adat Manggarai Timur, serta Wakil Gubernur Joni Asadoma dan Nyonya Vera Kristina Sirait Asadoma dengan busana adat Nagekeo. Dalam upacara tersebut, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni membacakan naskah proklamasi, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roh Adi Wibowo dan doa dipimpin Kepala Kanwil Kementerian Agama NTT Fransiskus Karyanto. Pasukan upacara berasal dari unsur TNI Polri, ASN Satpol PP, Bakamla, Basarnas, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov Nusa Tenggara Timur, SPPG, serta para pelajar. Sementara itu, pasukan pengibar bendera terdiri dari Abid Akila Faiza Gibran Arsyad, Ignatius Stefan Gele dan Benedictus Ronaldi Bawu, sedangkan pembawa baki dipercayakan kepada Agneta Micikta Bunda Kaligis. Komandan upacara adalah Letkol Arhanud Rahmat Situmorang SE. Pendengar, berbeda dari peringatan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Nusa Tenggara Timur memilih menggelar rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini secara sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat Flores yang sedang menghadapi dampak gempa bumi. Gubernur memastikan tidak ada pesta rakyat maupun kegiatan seremonial tambahan setelah upacara. Dan hal serupa berlaku pada upacara penurunan bendera sore harinya. Menurut Emmanuel, langkah tersebut menjadi bentuk solidaritas sekaligus memungkinkan pemerintah mengalihkan perhatian dan sumber daya untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana. Ia juga menghimbau seluruh kepala daerah di daratan Flores tetap melaksanakan upacara kemerdekaan secara sederhana. Di tengah situasi bencana, Pemprov NTT juga telah mengirimkan bantuan awal sebanyak 17 truk ke wilayah Flores melalui koordinasi BPBD NTT. Bantuan berikutnya masih disiapkan, sementara dukungan juga datang dari pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah lain, dunia usaha, organisasi, dan masyarakat dari berbagai daerah. Jawa Tengah misalnya mengirimkan 7 truk logistik, berikut tenaga medis disusul dukungan dari NTB, Bali, dan Jawa Timur. Pemprov NTT juga terus melakukan pendataan kerusakan rumah warga dan fasilitas publik sebagai dasar penanganan serta pemulihan pasca bencana. Gubernur mengatakan keuntungan dan donasi yang terkumpul akan diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak gempa Flores. Ia mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan menghadapi bencana. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Manggarai Timur. Diinformasikan warga di sejumlah desa di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur masih bertahan secara mandiri pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Pulau Flores. Dan hingga Senin 17 Agustus 2026, bantuan yang dinantikan warga belum juga tiba, sehingga mereka mendesak pemerintah segera turun langsung ke lokasi terdampak. Berdasarkan pantauan, gempa yang terjadi pada Minggu 16 Agustus 2026 dirasakan hampir di seluruh wilayah Kecamatan Elar. Gempa menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat dan hancur. Sejumlah fasilitas umum juga dilaporkan terdampak, sementara beberapa warga mengalami luka akibat tertimpa material bangunan. Di tengah kondisi tersebut, warga masih memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Kekhawatiran terhadap kondisi bangunan yang rusak serta kemungkinan terjadinya gempa susulan membuat sebagian warga memilih mengungsi dan mandiri di tenda darurat dan pinggir jalan maupun lapangan terbuka. Seorang pemuda asal Kecamatan Elar, Eji Sarlenso, mendesak pemerintah tidak hanya menyampaikan instruksi melalui pesan berantai, tetapi segera turun langsung untuk memastikan kondisi warga di setiap desa terdampak. Menurut Eji, gangguan jaringan komunikasi dan padamnya listrik membuat informasi melalui grup pesan sulit diterima masyarakat. Karena itu, kehadiran langsung pemerintah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga untuk dapat segera terdata dan ditangani. Warga meminta penanganan dilakukan secara cepat dan menyeluruh, mengingat kebutuhan dasar semakin mendesak, sementara sebagian masyarakat masih bertahan di tempat-tempat pengungsian darurat. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu?
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat

Kita beralih ke informasi dari Manggarai Barat. Pendengar, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dipastikan tetap berjalan normal setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sebagian besar daya tarik wisata dan fasilitas penunjang pariwisata dilaporkan dalam kondisi aman. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Peter A. Rashid, mengatakan hanya dua destinasi yang mengalami kerusakan ringan, yakni Puncak Waringin dan Ngalor Kalo di Kecamatan Lembor. Meski mayoritas destinasi tetap aman, pemerintah mengambil langkah antisipasi dengan menutup sementara DTW Gua Rangko. Penutupan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak demi mengutamakan keselamatan wisatawan. Seluruh aktivitas di kawasan tersebut dihentikan sementara hingga kondisi dinyatakan aman untuk kembali menerima pengunjung. Di sektor akomodasi, pendengar, aktivitas perhotelan juga masih berjalan seperti biasa. Peter menyebutkan hanya Hotel Jayakarta yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup signifikan akibat gempa. Hingga kini belum terdapat laporan korban jiwa maupun kerusakan pada hotel lainnya. Sementara itu, Dinas Pariwisata bersama instansi terkait masih melakukan pendataan terhadap kemungkinan adanya wisatawan yang terdampak gempa untuk memastikan informasi di lapangan akurat. Aktivitas wisata bahari di Labuan Bajo juga tetap berlangsung di tengah situasi pasca gempa. Berdasarkan data kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, hingga pukul 14:27 waktu Indonesia Tengah, tercatat sebanyak 251 kapal wisata telah meninggalkan pelabuhan Labuan Bajo menuju sejumlah destinasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 102 hingga 109 kapal merupakan kapal live and on board, menunjukkan aktivitas pelayaran wisata masih cukup tinggi. Terkait dengan hal ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan pemantauan terhadap destinasi wisata dan industri pariwisata terus dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan maupun pelaku usaha. Meski terdapat sejumlah kerusakan ringan hingga sedang, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keselamatan. Dan kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa geliat pariwisata Labuan Bajo masih bertahan dan tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah di tengah situasi pasca gempa. Informasi ini

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

pendengar-pendengar ini dimanapun Anda berada ya, terkait dengan kesehatan ya pendengar, di mana anak muda kini menghadapi risiko serangan jantung akibat kebiasaan hidup yang kurang sehat. Dokter spesialis jantung Swastia Dwi Putra menyebut gaya hidup menjadi faktor utama pergeseran usia. Menurut Putra, pola makan manis, gorengan, kolesterol, dan makanan cepat saji meningkatkan risiko, di mana kebiasaan tersebut dapat memengaruhi pembuluh darah dan mempercepat terbentuknya plak dalam tubuh terus-menerus. Plak terbentuk ketika kolesterol LDL mudah teroksidasi dan menempel pada pembuluh darah terus. Peradangan pembuluh darah membuat LDL semakin mudah menempel hingga membentuk sumbatan berbahaya. Putra pernah menangani pasien berusia 21 tahun yang mengalami serangan jantung. Pasien tersebut merupakan perokok aktif dan menghabiskan sekitar 2 bungkus rokok setiap hari. Saat datang, pasien mengalami nyeri dada khas, keringatan dingin, mual, serta muntah. Pemeriksaan menunjukkan sumbatan total pada salah satu pembuluh darah utama jantungnya saat itu. Kemudian pasien menjalani pemasangan ring, tetapi fungsi pompa jantungnya sudah menurun jauh. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterbatasan aktivitas dan gangguan fungsi organ lainnya. Putra menilai kasus tersebut menunjukkan usia muda tidak otomatis menjamin kesehatan jantung seseorang. Karena itu anak muda perlu memperhatikan pola makan, aktivitas, tidur, dan kebiasaan merokok. Olahraga teratur tetap dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu mencegah penyakit terus. Namun olahraga sebaiknya berjalan bersama pola hidup sehat dan pemeriksaan kondisi tubuh. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam sajian acara musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kami juga menyapa pendengar kami yang masih terus setia ya bersama Pro 1 RRIND, baik yang lagi mendengarkan RRIND melalui terestrial dan juga RRI digital. Selamat malam juga kami ucapkan untuk seluruh pendengar Florata yang saat ini ya sedang berada di lokasi pengungsian, baik di tenda-tenda darurat ya maupun yang memilih bertahan di teras rumah. Tetap waspada dan berhati-hati ya, terutama saat melakukan perjalanan, saat melaksanakan aktivitas. Pastikan kondisi di sekitar aman dan selalu ikuti arahan dari petugas serta pihak berwenang. Dan kami juga menghimbau pendengar ya untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan berita-berita hoax ya terkait bencana, dan pastikan ya setiap informasi yang kita terima nih pendengar berasal dari sumber resmi dan juga terpercaya. Tetap tenang, saling menjaga dan saling menguatkan. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kekuatan dalam

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bahkan sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan badan pengadaan nasional
3: juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya

juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.

0: berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
1: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
0: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.

0: Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, juga tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apa lah. Pokoknya seru.
1: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
0: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
2: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
0: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
2: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
1: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan

0: untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Kita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
3: Siap sangat senang. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
3: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
4: Tadi susah juga menampilkan.
3: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
4: Apa yang bikin kamu ragu?
3: Karena pertama kali baru datang ke sini.
4: Kamu deg-degan?
3: Enggak,

0: merasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
1: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
2: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
3: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
5: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan

0: detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.

0: yang inklusif.
1: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang

0: kartu kredit atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif

0: noticia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Perang bendera itu hari ini 60 x 40 meter.

0: itu.
1: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
0: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
2: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga ya, Mbak?
1: Iya, tenaga
2: yang ketiga. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
0: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan.

0: Malaysia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
2: Today also marks 81 years of
3: Perdana Menteri Australia

0: ke-61 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan Hari Bersejarah ini.

0: Tolalu.
1: On behalf of the Australian
2: atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia as a sovereign independent nation.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya. Nur Diansyah.
4: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi talkshow menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh

0: untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
1: Ya, dengar, saya itu juga. Ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 MD. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada untuk terus temani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Mimbar Agama Kristen Protestan.

Shalom Bapak Ibu, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Kemit Shalom Ende dalam siaran bimbingan rohani yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende. Saya mengajak kita semua untuk berteduh diri, untuk kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Yesus Tuhan, pemilik segala kehidupan. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkarya dari pagi hingga malam, kami percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala yang telah kami lewati hari ini. Kami juga memohon pengampunan apabila dari hari ini, dari pagi hingga malam tiba, ada salah dosa yang kami buat. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga dalam pengampunan-Mu itu kami kembali disucikan, kami kembali dimurnikan untuk firman-Mu dilayakan untuk diperdengarkan, untuk firman-Mu dilayakan untuk berdiam di dalam hati kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Menurut Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan yang melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya akan membawakan perenungan menurut Injil Matius 18 ayat 1 hingga 5. Pada kesempatan ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang pertama, pertanyaan yang mengungkapkan pikiran. Mengapa murid-murid bertanya soal siapa yang terbesar? Sepertinya mereka masih memegang kebesaran menurut ukuran dunia. Kebesaran berarti kedudukan, kekuasaan, kehormatan yang diperlukan orang lain. Bahkan di antara mereka pun sudah menjadi perselisihan diam-diam soal siapa yang paling berhak mendapatkan tempat terhormat. Namun pertanyaan ini bukan hanya milik murid-murid saja. Di dalam hari-hari yang kita lalui, di dalam hati kita pun seringkali memiliki ukuran yang sama. Kita menganggap besar adalah yang punya jabatan, harta, pengaruh, atau kedudukan yang terlihat. Kita mudah membandingkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, atau justru merasa tidak berharga karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, jawaban Yesus yang membalik ukuran terbesar dalam dunia.
Yesus tidak menjawab dengan menyebut nama salah satu muridnya. Sebaliknya, ia memanggil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Di zaman itu, anak kecil dianggap lemah, tidak berkuasa, tidak memiliki hak istimewa, dan segala sesuatu seorang anak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Melalui gambaran ini, Yesus mengajarkan tiga hal penting. Yang pertama, kebesaran dimulai dari kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil berarti sadar bahwa kita tidak bisa hidup dan berjalan dalam iman dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak menyombongkan kelebihan dan tidak memandang rendah orang lain. Kerendahan hati bukan berarti lemah, melainkan kekuatan untuk mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua, kebesaran adalah kerelaan untuk berubah. Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat di sini berarti mengubah cara pandang kita, membuang sifat angkuh, ambisi yang salah, dan menerima jalan Tuhan yang berbeda dari jalan dunia. Yang ketiga, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Orang yang besar di hadapan Tuhan bukan yang dilayani, melainkan yang melayani dan menyambut orang yang dianggap kecil, lemah, atau tidak berharga menurut pandangan dunia. Setiap orang yang beriman, yang memiliki hati percaya seperti anak kecil, sangat berharga di mata Tuhan. Ketiga hal ini telah memberi gambaran kepada kita tentang jawaban Yesus yang mengungkapkan kebalikan dari fakta ukuran dunia. Pesan yang ketiga, yaitu pesan untuk kita dalam kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, di tengah dunia yang selalu mengajarkan untuk bersaing agar menjadi yang teratas, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, standar kerajaan surga berbeda dengan standar dunia. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan mengukur diri atas apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa rendah hati kita berjalan bersama Tuhan. Jangan mengejar kedudukan untuk dipuji, untuk dipuja, tetapi gunakan apa yang Tuhan berikan untuk melayani dan membangun sesama. Ingatlah, orang yang paling merendahkan diri, dialah yang akan diangkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman ini mengubah hati dan pikiran kita. Semoga kita semua dapat hidup dengan hati yang sederhana, percaya penuh kepada Tuhan, dan menyambut setia saudara-saudara kita dengan kasih, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga menurut ukuran Tuhan. Akhir kata, semoga firman ini menjadi bagian hidup kita. Kita kembali dimurnikan untuk mendapat bagian dari kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, pemilik segala kekuasaan, hari ini kami kembali belajar bahwa bukan yang terbesar yang Engkau cari, tetapi yang Engkau cari adalah yang memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi bagian setiap kami. Untuk terus ada pada hadirat Tuhan, kami tidak membanding-bandingkan jabatan atau kuasa apapun, tapi kami percaya bahwa jikalau sekarang ini Engkau mengizinkan kami ada pada sebuah jabatan
dimanapun kami bekerja. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kami memiliki kerendahan hati. Terima kasih untuk sukacita yang kami dapatkan melalui firman ini. Saat ini, kami juga mau mendoakan Kabupaten Ende, Kabupaten tercinta. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama seluruh aparat-aparat pemerintahan, semua jajaran-jajaran pemerintahan, hamba bawa semua mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah roh hikmat dan pengetahuan selalu ada pada diri mereka. Biarlah mereka terus rendah hati dalam melayani Tuhan, membimbing, melayani, mengayomi masyarakat Kabupaten Ende yang telah Engkau percayakan di tangan mereka. Berkati pula keluarga-keluarga mereka. Berkati pula masa depan keluarga mereka. Berilah umur yang panjang. Berilah tubuh yang sehat. Sehingga melalui semua itu, Kabupaten kami terus berjalan karena dipimpin oleh orang-orang yang selalu diberi usia yang panjang, yang selalu diberi sehat dari Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, ya Allah, ya Tuhan. Kami juga mendoakan janda duda, anak-anak yatim, semua orang-orang terpinggir dalam Kabupaten Ende. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih Tuhan melalui sekalian kami yang ada di sekelilingi mereka, sehingga mereka terus melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat dan teguran-Mu, terima kasih untuk perintah-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami terus menatang kehidupan Kabupaten Ende yang tercinta. Amin. Salam Bapak Ibu seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Ende. Sampai bertemu lagi di hari-hari mendatang. Saya mengakhiri semuanya saat ini dengan menyebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua kita diberkati. Amin.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: putih. Nah, di zaman kemerdekaan yang serba terbatas, karena dulu bangsa kita ini selalu diawasi oleh penjajah, saat itu ada ibu negara. Siapa? Iya betul, Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno, yang rela berkorban menjahit bendera dari kain seadanya. Untuk apa? Untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi maknanya apa? Maknanya pahlawan itu bukan hanya yang perang melawan penjajah, tapi hal sekecil apapun untuk negara kita layak diapresiasi, itu juga namanya pahlawan. Apa? Pahlawan. Jangan senang dulu, kok langsung gitu. Nanti PR untuk selasa depan, kalian bikin karangan tentang cita-cita kalian untuk bangsa Indonesia seperti apa. Jangan lupa tulisannya ya rapi ya. Iya Lana, langsung pulang ya, jangan main-main loh.
1: Bu Yani, tanggal 17 Agustus nanti kita upacara ya Bu.
0: Nah, itu Ibu yang belum pasti tahu sekolah kita ada upacara apa enggak. Soalnya kan 17 Agustus 2025 itu hari Minggu ya, hari libur sekolah. Ya kalau enggak ada upacara, kan bisa nonton di TV toh.
1: Yes.
0: Loh, kok malah yes? Wah, kamu gak seneng upacara toh?
1: Bukan Bu, ya sudah Bu, Lana pulang dulu Bu. Assalamualaikum.

0: Nanti PR mengarang cita-citamu apa?
1: Nantilah, masih lama juga. Memangnya kamu mau jadi apa?
0: Jadi paskibraka.
1: Hah? Jadi paskibraka? Yang mengibarkan bendera itu kan?
0: Aku ada ide. Gimana kalau 17 Agustus nanti kita upacara di sini, di lapangan ini?
2: Soalnya Bu Yani bilang 17 Agustus itu hari Minggu.
0: Nah, sekolah kita enggak tahu mau ada upacara apa enggak. Ya udah, kita upacara sendiri aja. Kita bagi tugas. Aku yang akan jadi benderanya. Terus kamu siapin tiang benderanya dari kayu aja. Disambung-sambung sampai tinggi. Terus Akbar, kamu siapin susunan upacaranya. Ajakin beberapa anak buat nyanyi Indonesia Raya pas benderanya dikebarkan, oke? Tapi kalau teman-teman lain pada nggak mau, nanti lagu Indonesia Raya-nya kita putar di HP aja.

0: Banu, kamu kok mainan gergaji? Ini ada paku berserakan. Mau bikin apa toh, Le? Tugas sekolah toh.
1: Hasil, Pak. Ya, ini mah karya Banu.

0: Lana boleh nanya sesuatu?
1: Nanya apa?
0: Ibu kayaknya punya jilbab warna merah yang gak kepakai kan? Boleh gak Lana minta?
1: Oh ala itu. Ada itu di lemari bawah sendiri. Kamu ambil aja ya.
0: Yes, makasih Bu. Nah, pas ada jilbab warna putih juga. Ibu, ini yang di bawah semuanya udah gak kepakai kan?
2: Enggak Lana, tapi ngambilnya hati-hati ya. Jangan kamu berantakin loh ya.
0: Cara menjahit dan bahannya. Thank you.

gini loh, wong pengajian sore ini kan serba putih. Lah, jilbab putih yang dari Bu RT tak taruh mana ya? Aduh, di sini enggak ya? Aduh, saya kayak di sini loh. Duh, di mana ya? Lana, Lana, kamu tahu enggak jilbab putih ibu mereknya Oscar? Itu loh yang masih plastikan. Kalau enggak salah.

0: bikin apa, Tondo?
1: Bendera, Bu. Karena sama teman-teman mau upacara di lapangan pada 17 Agustus nanti. Soalnya kan tanggal 17 Agustus hari Minggu. Sekolah Lana gak tahu ada upacara apa enggak.
0: Lana, gini ya, namanya upacara itu di lapangan alun-alun, di sekolah. Lah ini upacara kok di lapangan desa, Tonana? Itu upacara apa? Halo, wis, ibu telat iki. Wis telat. Wis, gak seragaman pisan. Gara-gara jilbab ibu kamu jahit buat bendera. Aduh, Lana, Lana. Assalamualaikum Bu RT. Maaf ya, saya telat pengajiannya. Wes, nanti tak montoran sendiri aja Bu ke lokasinya ya Bu ya.

Bu gurunya Lana, Bu Yani, Bu Dani ini kenapa toh? Kok marah-marah sama Lana? Lana itu anak baik loh, Bu. Lana itu anak yang kreatif. Kok malah diomelin?

Lah iya toh, kenapa aku kok marah-marah sama Lana? Lah bukannya itu hal yang baik toh. Lana sama teman-temannya mau upacara di lapangan desa. Nah kenapa nggak aku bilang aja sama Pak RT? Biar warga ikut upacara sama Lana dan teman-temannya. Kayaknya juga udah puluhan tahun, pastinya orang-orang juga nggak upacara toh.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Bu Dani. Monggo, ada apa ini?
0: Pak, jadi gini. Ini loh, anak-anak di desa ini kok pada bikin prakarya. Katanya mau upacara di lapangan di tanggal 17 Agustus nanti. Kok saya jadi tersentuh ya Pak, usaha anak-anak ini loh. Kalau warga ikut upacara gimana ya Pak ya?
1: Wah, wow, bagus itu Bu. Le, Banu, iya toh, teman-temanmu mau upacara di lapangan desa 17 Agustus nanti.
2: Iya Pak, ini idenya Lana. Soalnya Lana punya cita-cita jadi paskibraka.

0: pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
1: Bendera siap.
2: Kepada bendera merah putih. Hormat.
3: Truk. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

0: sebenarnya ada keresahan dari kami, mm-hmm. Kaum muda yang ada di Desa Tapo Bali, Kecamatan Ngondoni, Kabupaten Lembata, Kak.
1: Oke. Satu, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat,

0: sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
1: Oke, akhirnya komunitas gebetan ini sebenarnya ada keresahan dari kami. Mm-hmm. Kaum muda yang ada di Desa Tapo Bali, Kecamatan Wabani, Kabupaten Lembata.
2: Oke. Okay.
1: Lahirnya keresahan ini karena ada beberapa hal yang kami alami di beberapa tahun-tahun terakhir, terlebihnya di tahun 2024 itu ada gagal panen, yang bukan saja gagal panen tapi gagal tanam dan gagal panen juga.
2: Mm-hmm.
1: Itu yang membuat kami munculnya komunitas itu sendiri.
2: Baik, ini diberi nama gebetan. Ini sebenarnya apa makna di balik nama ini, Kak?
1: Sebenarnya nama gebetan itu singkatan dari bahasa lokal kami, namanya Gerab Lamu Tapo Bali Bole Utun, yang secara harfiahnya itu bisa diartikan sebagai muda-mudi Tapo Bali ujung kampung. Gitu.
2: Oke, baik. Dan sejauh ini teman-teman ini berapa banyak ya dari anggota komunitas itu sendiri, dan juga kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan hingga saat ini, Kak Andika?
1: Oke, awalnya kita bentuk itu sekian dari 40 orang muda yang ada di dalam desa itu, semua terkafir itu ada 40-an orang. Mm-hmm. Kemudian dalam itu sejak tahun 2022 dalam perjalanan sampai dengan saat ini kita tinggal 10 orang yang masih aktif dengan berkegiatan itu, masih 10 orang. Nah, sementara kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi atau mengkampanye tentang perubahan iklim. Mm-hmm. Kemudian aksi-aksi adaptasi perubahan iklim itu kemudian kita lebih fokusnya kepada pertanian, yakni kita bagaimana mengedukasikan kepada masyarakat, kepada orang-orang muda lain, bahwa ketika perubahan iklim itu datang, yang bisa bertahan di tanah kita dan bisa tumbuh di tanah kita adalah pangan-pangan lokal kita, gitu, Pak.
2: Baik. Dari 40, sisa 10 nih yang masih aktif, begitu ya. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu nih, lahan yang digunakan itu atau lokasi yang digunakan ini apakah milik masyarakat atau punyanya komunitas itu sendiri, Kak?
1: Soalnya itu milik masyarakat, kemudian kita minta untuk garap sebagai lahan komunitas. Selain untuk lahan komunitas, dari 10 orang ini kita juga punya lahan pribadi.
2: Oke. Baik. Dan selain itu, tanaman-tanaman apa saja yang dibudidayakan di lahan tersebut, dan mengapa harus memilih komoditas itu, Andika?
1: Ya, baik. Sebenarnya sebelumnya itu kita coba membuka satu baseline kajian kita tentang apa saja tanaman pangan-pangan lokal kita yang ada di sini dan pernah tumbuh di Tapo Bali. Ternyata di dalam hasil kajian kita menemukan berbagai macam jenis pangan lokal yang pernah tumbuh dan hidup di tanah Tapo Bali, tetapi dalam perjalanan ada beberapa varietas pangan-pangan itu mulai tidak dilihat lagi, dan bahkan di eranya kita, di masanya kita itu tanaman itu tidak lagi muncul. Salah satunya adalah sorghum itu.
2: Okay.
1: Yang kemudian ada jewawut dan jali-jali itu. Nah, dari situ kita mulai berjejaring dengan teman-teman komunitas lain. Kita mulai minta bibitnya, benihnya, tetap dan mulai membudidayakan. Sementara yang lebih dominan untuk untuk kita budidayakan dan menjadi komoditas unggulan di komunitas sampai dengan hasil produknya itu memang sorghum. Itu sejak 2018 kita sudah mulai dengan proses budidayanya gitu, Pak.
2: Baik, dan ini tetap terus berlanjut sampai sekarang ya, sudah ada hasil begitu?
1: Iya, benar, Kak.
2: Oke, baik, Andika, ini tentu ada tantangan ya yang begitu besar, apalagi di lahan kering begitu ya. Untuk cara mengelola lahan kering untuk menjadi produktif ini seperti apa nih yang sudah dilakukan teman-teman gebetan?
1: Soalnya kita dengan sistem orang tua dulu tebas tanam itu. Itu yang sistem itu kita kemudian pakai. Jadi kita tidak menduplikasikan sistem pertaniannya yang lebih wow di luar sana, tetapi kita dengan sistem pertanian yang ada di desa sendiri dengan sistem tebas tanam itu.
2: Oke. Dan tetap terus berjalan dengan baik ya dengan sistem tersebut yang sudah dijalankan begitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
2: Oke. Dan tantangan lain yang dihadapi dalam membangun sebuah komunitas ini apa nih sebenarnya?
1: Sebenarnya banyak sekali tantangan, karena kita dengan orang muda itu mindset orang muda kan lebih banyaknya tentang lebih pada hura-huranya dan sebagainya, sehingga kita di komunitas itu juga bagaimana bukan saja orang muda yang berperan untuk mengembalikan atau mengolah lahan itu, tetapi kita juga masuk dengan petani-petani atau masyarakat yang ada di sini. Jadi selama ini kita juga punya kelompok dampingan, yaitu ada dua kelompok dampingan yang satunya ada di dalam desa sini dan satunya ada di desa tetangga, Kak.
2: Oke, baik. Dan dari program yang sudah dilaksanakan tentu ada manfaat ya yang sudah dirasakan seperti itu. Nah, apa nih manfaat yang sudah dirasakan anggota komunitas maupun masyarakat sekitar dari keberadaan komunitas gebetan ini, Andik ya?
1: Untuk manfaat yang dirasakan baik kami di komunitas dan bahkan di masyarakat, yang pertama bahwa kami akhirnya menemukan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian dari hasil komoditas yang kami budidayakan, kami kembangkan, kemudian kami olah menjadi produk-produk lokal, UMKM-UMKM itu kemudian kita coba menjualnya dengan via online, terus titipnya di kios-kios kecil yang ada di desa dan di desa tetangga. Nah, kemudian lagi bagaimana kita mitra dengan Dinas Koperindak yang punya NTT Mart. Nah, di situ kita sudah bisa sudah bisa tahu omset kita dan kemudian sudah bisa membiayai istilahnya tidak banyak lah sebagai uang pulsa ataupun uang sabun gitu. Kalau untuk ke masyarakat itu sendiri, selama ini dua kelompok yang kita dampingi kemudian untuk berproduksi, karena kita tidak bisa berharap dari lahan komunitas dan kami 10 orang itu anak muda itu, sehingga kita ambil lagi bahan bakunya dari kelompok-kelompok itu. Jadi istilahnya kita di komunitas bukan sebagai selain budidaya, kita juga off taker sebagai siap menerima bahan baku dari kelompok-kelompok dampingan kita gitu.
2: Oke, baik, dari 10 orang yang ada nih, bagaimana cara untuk mengumpulkan, kemudian apakah terjadwal sesuai program yang sudah direncanakan atau seperti apa nih, Andika?
1: Iya, kalau untuk berkumpulnya atau untuk sama-samanya memang kita sudah punya jadwal untuk bagaimana berproduksi di rumah produksi kita. Kalau di musim ini kita fokusnya lebih produksi produk. Nah, itu dalam satu bulan itu kita 5 kali, karena kita 5 kali harus berproduksi, Kak.
2: Okay. Ini produksinya seperti apa, dari hasil panen sorghum begitu ya yang diolah untuk menjadi sebuah produk begitu, atau seperti apa nih, Pak? Ya, Kak Andika? Kak Andika? Mas. bagi Anda yang mau bergabung.
1: Ya, benarkah kalau kita kita profit. Halo, Bang.
2: Ya, silakan.
1: Jadi fokus produksi kita yang lebih pada budidaya lahan kering itu lebih pada sorghum itu kan. Jadi sehingga kita fokus produksi kita di komunitas adalah bagaimana mengolah sorghum itu menjadi produk-produknya. Salah satu produk unggulan kita saat ini yang masih tetap berjalan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini adalah salah satunya adalah kopi sorghum itu. Selain kopi sorghum ada juga cookie sorghum dan sereal dan beras sorghum itu.
2: Oke. Sejauh ini untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah sudah sampai ke luar daerah atau masih di sekitar wilayah Flores Timur begitu?
1: Kalau untuk saat ini kita berproduksinya bahkan sudah keluar daerah di tahun 2024 itu kita ada kebetulan salah satu teman komunitas yang ke Kalimantan dan bekerja di Kalimantan, kemudian coba mencarikan mitra-mitra dengan kita, dan kemudian ada dapat satu mitra yang hanya bisa bertahan dan berjalan satu tahun saja, Kak.
2: Oke, baik. Kak Andika, kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita akan jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu kita juga akan kembali di acara komunitas ya. Untuk Kak Andika, ini mau titip salam untuk siapa nih malam hari ini?
1: Kalau untuk malam hari ini mau titip salam dengan teman-teman dari Koalisi Pangan Baik, Kang.
2: Oke, baik. Kita ke lagu dulu ya, Kak Andika. Baik.
1: Oke, siap, Kak.
2: Baik, Kak, pendengar RRI. Kami buka line interaksi ya untuk Anda yang mau bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp di acara Komunitas Bicara.
0: Bicara Pro 1 RRI ND.

0: Bu.
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Komunitas Bicara.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam kita untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Komunitas Bicara terkait dengan lahan kering untuk kedaulatan pangan ya, dari lahan kering untuk kedaulatan pangan. Di ujung tahun masih bersama kita ya, Andika Kilok sebagai koordinator Komunitas Gebetan. Andika. Selamat malam.
6: Selamat malam, Kak. Selamat malam.
5: Ya, Kak Andika, ini apa yang menjadi target ya, yang ingin dicapai teman-teman komunitas gebetan melalui pengembangan lahan kering dalam beberapa tahun ke depan nih, Kak?
6: Yang pertama target kita adalah bagaimana di wilayah desa kami itu sudah bisa mandiri dengan pangannya gitu, dengan pangan di tanah kita sendiri gitu.
5: Okay. Baik. Dan yang ini sudah ada yang bergabung ya bersama kita malam hari ini, dari Carlos yang ada di Melati Atas. Menarik sekali komunitas gebetan yang dibahas malam hari ini. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi keterbatasan air di lahan kering agar hasil panen tetap optimal? Apakah ada juga program atau bantuan yang disiapkan pemerintah bagi teman-teman komunitas dalam mengembangkan lahan kering? Terima kasih. Oke, Kak Andika dari Carlos, silakan dua pertanyaan.
6: Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama bahwa bagaimana ada sistem airnya dan sebagainya, itu memang kita dengan sistem alami, dengan hujan. Karena yang pertama bahwa sorghum itu tidak membutuhkan banyak air, sehingga tidak membutuhkan banyak air dan bisa dipanen 2-3 kali. Nah, dari yang berikutnya bahwa sampai dengan pertanyaan yang kedua, bahwa sampai dengan saat ini kita tidak pernah menerima
5: bantuan
6: dari pemerintah terkait program-program kita, itu sama sekali tidak. Okay. Tidak pernah kita dapatkan. Kita berjalan dengan mitra-mitra kita, mitra-mitra kita yang kemudian berjalan bersama kita gitulah.
5: Baik, oke, ini sudah dijawab ya Kak Carlos yang ada di Jalan Melati. Kemudian dari Anita yang ada di Jalan Ahmad Yani, bagaimana menggerakkan kaum muda untuk lebih memahami dan mengembangkan usaha pertanian di lahan kering? Seperti apa yang sudah dilakukan teman-teman gebetan dan bagaimana untuk mendorong kaum muda untuk bisa mengembangkan usaha tersebut? Silakan, Kak.
6: Thank you. Ya, gimana pertanyaannya, Kak?
5: Ya, bagaimana mendorong kaum muda untuk mengembangkan usaha pertanian di lahan kering nih, Kak? Caranya seperti apa?
6: Oh, Yang pertama bahwa kita edukasi, ya. Awalnya kita edukasi, kemudian bagaimana melakukan door to door dengan teman-teman yang putus sekolah, bahkan ada teman-teman yang disabilitas. Kita coba berdiskusi door to door ke mereka, dan kemudian mereka bergabung. Juga di situ kita tidak punya ruang atau punya satu aturan yang mengikat mereka. Jadi ketika mereka mau bergabung, ya oke, silakan bergabung dan bekerja sama-sama. Hasilnya juga nanti yang kita peroleh juga kita akan bagi sama-sama. Nah, terus yang kedua bahwa dari beberapa tahun 2022 sampai saat ini kita juga edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi kemudian sudah mulai rasa ingin tahunya dari SMP itu, dari SD dan SMP, dan kemudian sudah ke SMA dan tamat. Nah, di situ mereka mulai minta dan bergabung gitu, Kak.
5: Oke, jadi ini sudah banyak ya yang bergabung, baik dari tingkat SMP, SMA begitu ya, atau yang seperti apa nih?
6: Ya, jadi mereka kalau misal, jadi kalau mereka yang dari tingkat SMP, SMA ini, mereka hanya bisa terlibat di saat liburan itu.
5: Oke. Kalau untuk kesehariannya ini memang benar-benar yang ke 10 orang ini ya, Kak Andika ya?
6: Ya, selain 10 orang, Kak.
5: Oke, selain 10 orang. Baik, Kak Andika, di akhir kebersamaan kita, apa yang pesan yang mau Anda sampaikan kepada para generasi muda dan juga masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan kering yang ada di wilayah mereka? Seperti apa nih? Silakan.
6: Untuk semua generasi muda dimanapun kalian berada, dan untuk para petani-petani lahan kering, jangan putus asa, jangan menyerah. Sesuatu kalau dimulai dengan niat dan hati, pasti keberhasilan itu kita capai. Apapun terjadi itu, jangan, apapun tantangannya, apapun kendalanya, jangan pikir, tetap ada komitmen dan prinsip bahwa baik tidak baik, pangan lokal tetap lebih baik.
5: Baik, terima kasih Kak Andika untuk malam hari ini sudah berbagi informasi yang sangat inspirasi ya untuk para pendengar, khususnya kaum muda dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Semoga upaya mengoptimalkan lahan kering ini dapat semakin mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di daerah kita dengan lebih baik, seperti itu ya Kak Andika. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, salam ke Flores Timur, salam sehat dan sukses terus ya untuk berbagai upaya dan juga usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas, Kak Andika.
6: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih.
5: Iya, selamat malam.
6: Iya, selamat malam, Kak.
5: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Dan nantikan terus acara Komunitas Bicara tentunya dengan topik yang berbeda yang hadir di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selepas acara Komunitas Bicara, kami juga akan kembali temani Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Hadir setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

0: di lantauan kami pendengar di 0821-4451-1957 dan juga di 0821-3878-7886. Ya, saya ajak ya kita malam hari ini sedikit bernostalgia ya, bersama lagu-lagu lawas, lagu yang jadul, yang tak lekang oleh waktu, dan selalu punya cerita ya di setiap nadanya. Ya, Ruang Rindu tempat kenangan kembali bertemu ya, melalui lagu. Sudah saya buka line teleponnya dan juga line WhatsApp-nya. Yang ingin kembali bernostalgia, silahkan. Ya, lagu-lagunya sudah saya siapkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Saya mau dilewat lagu.
0: Bapak Maxi.
1: Ini sama Bapak Servas.
0: Oh, Bapak Servas. Aduh, saya pikir Bapak Maxi ya. Suaranya 11-12 nih dengan Bapak Servas. Bapak Servas, biasanya lagu kenangan apa nih yang biasa?
1: Lagunya. Ini lagu apa nih mobil ini?
0: Ada lagu yang sudah saya siapkan. Mungkin yang biasa Bapak suka itu lagu apa? Yang biasa
1: yang
0: dinyanyikan. Meriam Belina kah?
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu, tidak pernah berubah.
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Coba sedikit nih Bapak Servas. Lagunya dinyanyikan sedikit ya lagunya.
1: Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai
0: hidup.
1: Bagus, suara saya tidak kurang baik.
0: Bagus Bapak ternyata ya. Aduh, terima kasih Bapak sudah menghibur pendengar malam hari ini ya. Oke, ini lagu favoritnya Bapak Servas ya.
1: Iya.
0: Oke, di sini saya sudah siapkan lagu yang lain nih, Bapak. Bapak Servas bisa request apakah lagu dari Meriam Belina dengan Dingin Malam, Nia dan ya. Kenapa? Atau The Mercies dalam Kerinduan? Panbers?
1: Iya, dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan, rindu sama siapa, Bapak?
1: Rindu lagunya.
0: Oke, rindu ragunya, rindu suara seseorang ya. Tentunya istri tercinta ya Bapak, jangan kemana-mana ya. Oke, baik. Bapak Servas, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya yang pertama untuk Bang Maxi, yang untuk Putra Mus ya. Bapak Manda, Bang Papi, Oma Ciri, Oma Deha di Jakarta, Tedinda di Bogor, Bapak Alex, Bapak Arnodus, Bapak Nicholas Mel, Bapak Lawrence, dan semua teman-teman yang lagi pantau saudara malam hari ini.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali Bang Sarah mengucapkan selamat malam.
0: Yeah.
1: Ini sedikit informasi nih. Ini ada sedikit informasi kan?
0: Iya, silakan.
1: Jadi di sini ini kami di sini ini masih apa di diguncang terus gempa nih.
0: Okay.
1: Kami ada satu desa nih, rumah-rumah roboh semua.
0: Oke. Baik.
1: Ini kami pakai tenda-tenda di sana kampung nih. Pokoknya di desa gua nih.
0: Oke, ini kita
1: hanya korban jiwa tidak ada, hanya rumah-rumah roboh semua.
0: Oke, baik. Ini juga mengalami hal yang sama ya Bapak kita ya. Oke, juga di Ende juga begitu, di teras-teras rumah, di tenda-tenda juga seperti itu ya. Kita tetap selalu waspada ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, dan untuk informasi
1: sedikit kesal ini kalau ada pemerintah ini tidak ada apa nih? Lekas turun tangan kok, cukup lihat dengan mata kok apa ini tidak ada dari kecamatan, dari kabupaten. Ini macam vakum saja nih.
0: Bapak ini mungkin
1: sedikit kecewa tuh.
0: Baik, kita bersabar ya Bapak ya. Pemerintah juga masih mengupdate data yang mungkin dari pemerintah kecamatan, kepala desa untuk mengirim ya kerusakan.

0: menyiapkan kerusakan yang ada untuk dikumpulkan ya, baru berterjun seperti itu ya. Ini banyak desa juga nih yang mengeluh yang sama nih Bapak.
1: Iya.
0: Oke, kita nantikan bersama ya Bapak. Kita berharap bisa semuanya cepat pulih, cepat mendapat bantuan. Seperti itu ya Bapak Servas ya.
1: Oke,
0: baik. Tetap ya, selalu ya, waspada ya Bapak bersama keluarga. Oke, terima kasih Bapak Servas.
1: Iya, terima kasih, kembalikan ke studio.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat.
0: Baik ya pendengar RRI, dimanapun Anda berada ya, Bapak Servas sudah bergabung bersama kita. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, buat sedap lagu.
0: Oke, dengan Bapak siapa di mana? Halo?
2: Saya Nasrun, Sulteng, Swastenga.
0: Bapak Nasrun kadang menipu suaranya juga, kita jadi bingung ya, biasanya sudah langsung tahu ya Bapak Nasrun. Oke, kabar baik ya Bapak ya.
2: Ya Alhamdulillah, sama-sama ya. Kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke, baik. Bapak Nasrun, malam ini lagu-lagu nostalgia
2: ya,
0: nih.
2: Ya lagu anu, ya apa, yang Belina ya.
0: Meriam Belina, malam yang dingin. Dingin kah di Sulawesi?
2: Iya. Oh, ya, ya namanya malam kan bahaya, dingin, pasti dingin kalau malam.
0: Iya, pasti ada beberapa juga yang karena cuaca panas.
2: Iya,
0: tapi bersyukur juga pasti. Baik, silakan Bapak, salamnya untuk siapa?
2: Ya, pertama-tama baladinya sahabat tugas selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Iya, makasih.
2: Ya, dia harus tugas selalu sehat. Sama stadia selang kompak semuanya lah, tempat kecuali ya dia lagu pasti waktu di kota ND, di luar kota ND. Selamat malam kompak lalu, terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama untuk Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya, sudah kembali bergabung bersama kita, dan kita juga akan hadirkan lagu dulu ya, mendengarkan lagu. Saya juga bingkiskan untuk para pendengar, masyarakat yang terdampak bencana ya, yang ada di lokasi pengungsian ataupun yang di tenda-tenda darurat, maupun yang memilih ya untuk bertahan di teras rumah, tetap selalu berhati-hati ya, terutama saat kita melakukan aktivitas, dan pastikan kondisi di sekitar kita itu aman, dan selalu ikuti arah dari arahan ya dari petugas dan juga pihak berwenang ya. Dan yang paling penting adalah kita tidak mudah percaya percaya pada berita-berita hoax ya, dan menyebarkan terkait dengan bencana. Kita tetap tenang, pastikan setiap informasi yang kita terima selalu berasal dari sumber resmi dan juga terpercaya. Mari kita saling menguatkan, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kekuatan. Oke, kita ke lagu dulu ya, pendengar RRI, sambil saya nantikan partisipasi Anda kembali hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz.

untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Nostalgia Biru ya, dari Meriam Belina ya, yang sebenarnya judul ya, lagu tersebut ya. Dan dirilis di tahun 1980-an. Dan tentu ketika kita mendengarkan lagu ini, ada rasa apa nih pendengar? Tentu ada rasa rindu yang bercampur kecewa karena hubungan yang semakin tidak baik ya. Oke. Dan Nostalgia Biru ini menggambarkan kenangan masa lalu yang seharusnya selalu indah ya pendengar RRI, tetapi malah terjadi sebaliknya seperti itu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam
0: Bunda Dinda.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu
0: fisik. Oke, terima kasih sudah menyapa saya. Salam merdeka.
1: Salam merdeka.
0: Oke, baik. Ini situasi di Bogor ya, ketika merayakan HUT ke-81 RI ini seperti apa nih, Bu Dinda?
1: Jadi semua di semua wilayah di Indonesia ini ya, karena memang bulan kemerdekaan dan tepatnya di tanggal 17 pasti keramaian-keramaian tuh pasti ada gitu. Lomba-lomba macam-macam lah. Kalau emak-emak tuh lombanya lomba karaoke.
0: Uji suara ya gitu ya.
1: Uji suara, uji nyali.
0: Oke. Tidak selamanya di dapur ya, tetapi harus menunjukkan
1: bagian dari refresh kan, iya. Dengan ini nyanyi.
0: Ya baik adanya ya.
1: Suaranya fals-fals gitu.
0: Ya yang penting kita tampil saja dulu. Oke,
1: yang penting menyemarakan kan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi di sisi yang lain ya, saudara-saudara kita ya di NTT dan ND juga termasuk ya,
0: enggak ya? Masuk, termasuk.
1: Ya, mudah-mudahan tabah.
0: Iya, baik.
1: Dan segera bantuan ya, tadi kata
0: aduh, Bapak Servas ya.
1: Ini Bang Servas ya, belum bantuan belum datang. Iya. Semoga Bapak cepat datang.
0: Oke, itu menjadi harapan ini, kita. Waduh, kondisi batuk.
1: Baik. Aduh.
0: Minum air dulu dah.
1: Ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Rati Purwasi, Teringat Selalu, Yunisara, Kau Selalu di Hatiku, Hidup Terkekang dari Panbars, kemudian Titik Sandora Gunung Fujiyama, Kus Plus Buat Apa Susah, Kemesraan dari Frankie featuring Jane, Ari Kusmiran Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Yang mana?
1: Kus Plus.
0: Oke, untuk siapa?
1: Buat Apa Susah ya.
0: Iya, benar.
1: Karena lagi kurang baik-baik saja. Salamnya untuk tadi ya, antaranya Bang Serpas, ada Bang Nasrun juga, ada Yeri, juga ada Bapak Max. Okay. Bapak Om Pati juga ya. Oke. Lah. Listin, Listin sama siapa malam ini?
0: Sama Aventino, Bunda.
1: Aventino, selamat malam. Salam merdeka.
0: Oke, makasih.
1: Cepat pulih NTT, kembali ya. Dia kalah. Doa kami semua. Oke,
0: Bapak. Oke, terima kasih untuk Bunda Dinda ya, yang ada di Bogor, Jawa Barat ya. Buat Apa Susah, lagunya dari Kus Plus ya, yang sesaat lagi akan saya hadirkan. Buat Apa Kita Susah, Buat Apa Kita Gelisah, sebuah lagu lawas yang mengingatkan kita ya bahwa ketika kita menghadapi sesuatu ya, atau mungkin karena cinta yang selalu membuat kita hati terluka, tetapi hidup tetap harus berjalan ya. Seperti itu ya, jangan pernah kita larut dalam kesedihan. Kalau cinta, kalau hubungan sudah membuat hati kita terus menderita, jangan terlalu dipikirkan ya. Lebih baik kita menerima kenyataan dan menjalani hidup ya dengan lebih tenang. Oke, saya juga sapa ya untuk Bapak Maxi Dindona, kemudian Bapak Marcel di Wawaria, Narapapi juga yang ada di Walawaru, selamat malam ya bersama keluarga. Juga untuk Kak Bapak Ingrid ya di Maoponggo, Bapak Sipri di Boawai, selamat malam juga. Untuk yang ada di Maumere, di sana ada Bunda Ima, Via dan juga Olin ya, Kakak Nano juga untuk Anda. Dan juga pendengar RRI yang mau kembali bergabung, saya informasikan lagu yang akan kembali Anda request ya di Forata Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada lagu dari Maya Angela dengan Bangku Tua, Nia Daniati, Masih Adakah Rindu. Kemudian Panbers ya, Hidup Terkekang. Kemesraan dari Frankie featuring Jane, Ari Kusmiran dengan Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Oke, kita ke Kus Plus dulu ya. Buat apa susah?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Frankie Sailwatua dan juga Jane ya, dengan lagu Kemesraan ya. Ini sebuah lagu yang mengajak kita untuk mengenang indahnya kebersamaan ya. Karena terkadang ya, yang paling kita rindukan ini bukan tempatnya ya pendengar, tetapi orang-orang yang pernah membuat hati kita merasa damai seperti itu ya. Oke, untuk Anda selamat malam juga saya sapa yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan juga untuk Oma Seril yang ada di seputaran Dolok ya, di sana juga ada Kakak Yuli bersama keluarga. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, muri lihat lagu Ibu Cantik.
0: Oke, okay, Bapak Maksi di Indona ini sebagai penelpon terakhir ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagi pada terus setiap saat selalu goyang terus di gempa bumi.
0: Iya, masih goyang terus.
1: Di luar semua.
0: Kita tetap bersabar ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, selalu bawa dalam doa Bapak.
1: Ya, Ibu.
0: Oke, okay, baik. Malam ini Bapak masih mau dengar lagu yang mana?
1: Rupanya itu sudah ada lagu yang disiapkan dari Ibu Kristin.
0: Oke. Okay. Ada lagu dari Yuni Shara, Kau Selalu di Hatiku. Hidup Terkekang dari Panbars. Titik Sandora, Gunung Fujiyama, Ariku Semiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Ada juga lagu dari Maya Angela dengan Bangku Tua. Yang mana?
1: Hidup Terkekang dari Panbars.
0: Dari Panbars, Hidup Terkekang.
1: Yeah.
0: Oke, okay, untuk siapa?
1: Setelah kali Ibu Kristin bersama Rekin Balik Kata Tuhan Ceril Buanawa Indui Sidolok Mas Nuria Mas Nuri Sina Imed Omere Mereyanti Dan Ote Rede Ibu Kristin.
0: Terima kasih.

0: yang ada di Buton Tengah ya, ada Romla, kemudian Kak Sari, Mas Galu juga yang ada di Jawa Timur, Sari di Samarinda, Kalimantan, kemudian juga Ibu Wigati yang ada di Wonosobo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ibu Christine cantik.
0: Oke, salam merdeka Oma.
1: Salam merdeka untuk kita semua.
0: Oma hari ini libur kah?
1: Oma tidak libur, omanya duduk santai di kios.
0: Oke, aduh, Oma harus tetap hati-hati ya, Oma ya.
1: Aman.
0: Aman, baik. Oke.
1: Iya, Bunda Maria selalu jaga.
0: Amin. Baik, Oma, sebelum tidur dengar lagu-lagu kenangan dulu ya.
1: Kau selalu di hatiku.
0: Wow. Siapakah itu opa kah?
1: Opa satu.
0: Opa di samping kah? Opa selamat malam.
1: Sudah nyenyak.
0: Oh, opa sudah nyenyak. Ini di tenda apa di mana nih, Oma? Di teras.
1: Oh iya. Aman nih kita rumah begini nih, aman-aman saja. Iya, biasa di dalam.
0: Oke, baik. Oke, silakan Oma salamnya.
1: Yang pertama untuk Ibu Christine bersama Bung Aventino yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Okay. Semangat selalu, makasih. Tuhan memberkati. Kopi balik untuk Bapak Maksi, terima kasih Bapak salamnya. Dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini yang belum tidur, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Baik.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Oma untuk gabungnya malam hari ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan ya untuk malam hari ini yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan terus ya bersama Pro 1 RRI ND karena tim Florata Malam masih setia ya menemani waktu malam Anda hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

inspiratif. Ketika kita berbicara tentang karakter inspirasional, kita tidak bisa melupakan karakter Albert Einstein. Ilmuwan terbesar abad ke-20 ini telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ia memperkenalkan

Namun pendengar, siapa sangka jika Einstein dianggap sebagai orang yang sakit jiwa. Ini karena pertumbuhannya yang tidak normal dan berapa jenisnya Albert Einstein. Albert tidak bisa berbicara sampai ia berusia 4 tahun. Ini tentu tidaklah proses yang alami dari seorang anak kecil. Namun rupanya keterbelakangan pertumbuhan tidak mengubahnya secara permanen. Ia sebenarnya memiliki otak intelektual yang sangat baik untuk membuatnya menjadi fisikawan yang sukses. Tentu saja keberhasilannya tidak lepas dari usaha dan integritas. Ia merasa haus akan ilmu pengetahuan

0: sekolah.
1: Kamu siapa?
2: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur. Warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
2: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus

tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Selamat malam mendengar program Masati dimanapun Anda berada. Sudah kami temani Anda dalam sajian acara Renungan Malam. Pendengar, malam sering menjadi waktu ya ketika kesedihan terasa lebih dalam. Saat suasana kita mulai sunyi, tentu ada pikiran-pikiran kita yang kembali kita ingat pada kehilangan, kegagalan, luka, atau seseorang yang sangat kita rindukan. Namun pendengar, malah mengingatkan kita bahwa tidak semua kesedihan harus segera memiliki jawaban. Ada saatnya kita tidak perlu berpura-pura kuat. Menangislah jika memang air mata ingin jatuh. Sampaikan kepada Tuhan segala yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Sebab Tuhan tidak pernah meminta kita memikul semuanya seorang diri. Bertahan bukan berarti tidak boleh lemah. Bertahan berarti meski hati kita sedang hancur, kita memilih untuk tetap melangkah sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin terasa berat, tetapi bukan berarti selamanya akan seperti ini. Percayalah pendengar, Tuhan bekerja bahkan dalam keheningan. Luka yang hari ini kita rasakan begitu dalam, perlahan dapat menjadi tempat tumbuhnya kekuatan, kesabaran, dan juga pengharapan. Untuk itu, pendengar, malam ini sebelum kita memejamkan mata, lepaskanlah apa yang tidak mampu kita kendalikan, serahkan kesedihan kita kepada Tuhan, dan katakan dalam hati kita, Tuhan, aku memang lelah, aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tetapi malam ini, aku memilih percaya bahwa Engkau tetap bersamaku. Tidak apa-apa pendengar, jika hari ini kita belum baik-baik saja ya, yang penting jangan menyerah, sebab setelah malam yang panjang, selalu ada pagi yang datang membawa kesempatan baru bagi kita.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

novel karya Habibur Rahman El Shirazi. Ini adalah novel religi yang mengisahkan kisah cinta antara dua tokoh utama, Azam dan Arini, di tengah-tengah nilai-nilai keagamaan. Novel ini memadukan unsur cinta dan agama, menciptakan cerita yang menginspirasi dan mendalam. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai keagamaan, perjuangan, dan pencarian makna hidup. Dalam perjalanan cinta tokoh utamanya, pembaca diajak merenung tentang pentingnya iman dan pengabdian dalam menjalani kehidupan. Novel ini menjadi sangat populer di Indonesia dan meraih kesuksesan besar, menciptakan dampak yang signifikan di kalangan pembaca. Ketika Cinta Bertasbih ini tidak hanya menyoroti aspek romantismenya, tetapi juga menggali nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan spiritual, menjadikannya sebagai salah satu karya sastra yang paling dicari dan dihargai oleh pembaca yang mencari inspirasi

Kita bertasbih juga memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, adat, dan budaya di beberapa tempat di dunia, terutama dalam konteks Islam. Dengan gaya penulisan yang mengalir dan penuh emosi, novel ini berhasil menyentuh hati pembaca serta memberikan perspektif mendalam tentang cinta dan spiritualitas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Inspirasi dari novel Ketika Cinta Bertasbih dapat bervariasi antara pembaca. Beberapa mungkin menemukan inspirasi dari cerita cinta yang kuat dan pengorbanan antara tokoh utama Azam dan Arini. Kisah ini dapat merangsang refleksi tentang makna cinta dan komitmen dalam hubungan. Novel ini juga memberikan inspirasi dengan konteks nilai-nilai keagamaan, menyoroti pentingnya iman, ketaatan,

Selain itu, cerita ini mengangkat aspek kehidupan sosial, budaya, memberikan inspirasi untuk memahami perbedaan dan merangkul keragaman dalam masyarakat. Keseluruhan nilai inspirasi dari novel ini dapat melibatkan aspek-aspek cinta,

novel Ketika Cinta Bertasbi dapat dianggap sebagai novel yang memadukan unsur religi dan cinta. Secara umum, novel ini dikategorikan sebagai novel religi karena banyak membahas nilai-nilai keagamaan.

Azam dan Arini. Jadi, dapat dikatakan bahwa novel ini melibatkan dua elemen tersebut, menjadikannya sebagai karya yang menggabungkan aspek keagamaan dan cinta. Novel Ketika Cinta Bertasbih ini tidak hanya memadukan unsur religi dan cinta, tapi juga menyajikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan sosial, budaya, dan pilihan hidup. Pembaca dapat menemukan inspirasi dari konflik dan perjalanan karakter utama, yang tidak

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

dari manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan RRI Digital. Akhir kata, saya Kristen Senda, operator studio Aventino dan kerabat kerja Florata malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi mendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND. Radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali berudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Duren nomor 1 penyiaran dari Likara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

101 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, akan menemani ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi, edisi Selasa 18 Agustus 2026, dengan tema Ketika Segalanya Hilang, Kasih Allah Tetap Ada. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memulai permenungan iman ini dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu sendirian dalam pergumulan. Kami yang berkumpul di sini membawa serta luka, kehilangan, dan ketakutan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang percaya, dan agar kami menemukan kekuatan baru untuk bangkit bersama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya agar sabda Tuhan ini benar-benar menjadi pelita iman dan tongkat penuntun jalan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Yesus kepada murid-murid-Nya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Lalu Petrus berkata kepadanya, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki, atau saudara-saudaranya perempuan, bapanya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan banyak orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika segalanya hilang, kasih Allah tetap ada. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum masuk ke renungan,
izinkan saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam bagi sesama saudara yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2026, beserta ratusan gempa susulan yang terjadi. Bagi yang kehilangan orang terkasih, rumah, dan mata pencahariannya, Tuhan menyertai dalam peristiwa duka ini. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya sebuah teks kitab suci terasa jauh dari pengalaman kita. Tetapi bagi saudara-saudari kita, khususnya kita yang ada di Flores ini, kata-kata tentang kehilangan rumah, ladang, dan sanak saudara bukan lagi sekedar metafora rohani, melainkan kenyataan yang dialami secara harfiah dalam beberapa hari terakhir ini. Rumah yang roboh, ladang yang rusak, orang-orang terkasih yang berpulang ke pangkuan yang ilahi. Dalam terang inilah kita membaca ulang perikop ini, bukan sebagai teori tentang harta, tetapi sebagai firman penghiburan bagi mereka yang kehilangan segalanya, bukan karena pilihan, melainkan karena bencana alam. Ketika manusia merasa mustahil untuk bangkit kembali, rumah yang rata tanah, pelabuhan yang rusak, sekolah, dan tempat ibadah yang hancur lebur, firman ini menjadi jangkar pengharapan. Keselamatan dan pemulihan bukan bergantung pada kekuatan atau harta yang tersisa, melainkan pada kuasa Allah yang sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sebab bagi Allah, segala sesuatunya adalah mungkin. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak mengabaikan pengorbanan murid-muridnya. Ia bahkan menjanjikan bahwa apa yang hilang akan digantikan berlipat ganda, bukan selalu secara harfiah, tetapi melalui komunitas iman yang menjadi keluarga baru, saudara baru, rumah baru dalam solidaritas kasih. Ini menjadi janji bagi warga yang kehilangan rumah dan sanak saudara. Tuhan tidak membiarkan kehilangan itu menjadi kata akhir dari hidupnya. Bagi mereka yang kini merasa berada di titik terendah, yang kehilangan segala-galanya dalam semenit, kerajaan Allah menjanjikan pembalikan yang sempurna. Mereka yang menderita bukanlah yang terlupakan oleh Allah, melainkan justru yang mungkin diangkat dalam kasih dan perhatiannya secara istimewa. Para pendengar yang terkasih, ada beberapa pesan sosial dari bacaan hari ini untuk direnungkan bersama. Yang pertama, solidaritas menggantikan yang hilang. Sama seperti Yesus menjanjikan 100 kali lipat saudara dan rumah bagi yang kehilangan, komunitas gereja dan masyarakat juga dipanggil menjadi tangan Tuhan yang nyata. Kita dipanggil untuk membuka rumah, berbagi pangan, air bersih, dan tempat perlindungan bagi sesama yang kehilangan tempat tinggal oleh karena bencana gempa ini. Sebab iman tanpa tindakan solidaritas adalah iman yang kosong. Yang kedua, melepaskan kelekatan memperkuat kepedulian. Bagi sesama saudaraku, masyarakat yang di luar wilayah bencana alam, yang berada di luar Pulau Flores, yang tidak berdampak langsung dengan bencana ini, teks Injil hari ini menjadi teguran, yaitu jangan biarkan kenyamanan dan harta
membuat kita tertutup terhadap penderitaan sesama saudara yang mengalami gempa bumi di tanah Flores ini. Bantuan kemanusiaan, donasi, dan uluran tangan konkret adalah wujud nyata melepaskan harta demi kerajaan Allah. Yang ketiga, keadilan dalam pemulihan pasca bencana. Sejarah menunjukkan bahwa wilayah NTT, khususnya Flores, termasuk kawasan yang rawan gempa secara berulang. Pesan sosial dari teks ini juga menjadi seruan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan kembali atau rekonstruksi berjalan adil, tidak hanya memprioritaskan infrastruktur besar, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat kecil yang kehilangan rumahnya, para nelayan, dan para petani yang kehilangan mata pencahariannya. Yang keempat, yang menderita tidak dilupakan. Yesus menegaskan, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam pandangan Allah, mereka yang saat ini menderita di pengungsian bukanlah yang terlupakan atau orang nomor dua dalam masyarakat. Gereja dan masyarakat dipanggil untuk memastikan suara dan kebutuhan korban bencana didengar dan diprioritaskan, bukan sekedar menjadi berita sesaat yang cepat dilupakan di media. Yang terakhir, kesiapsiagaan sebagai bentuk kasih. Mengingat Flores dan NTT pada umumnya berada di zona sesar aktif dengan sejarah gempa yang berulang tahun 1992, tahun 2024, 2018, dan yang terakhir 2026 ini. Pesan sosial jangka panjang adalah pentingnya edukasi mitigasi bencana, pembangunan tahan gempa, dan sistem peringatan dini yang lebih baik sebagai wujud kasih yang melindungi generasi yang mendatang. Ajakan refleksi untuk kita. Bagaimana saya bisa menjadi rumah dan saudara bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal? Apa yang bisa saya lepas? Waktu, harta, doa, dan tenaga untuk turut memulihkan sesama yang menderita. Dalam ketidakpastian dan kehilangan, apakah saya masih percaya bahwa bagi Allah segala sesuatu masih menjadi mungkin? Semoga para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menutup permenungan iman ini dalam doa. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami hari ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai bahkan di tengah reruntuhan dan air mata. Jadikanlah kami tangan-tangan-Mu yang nyata bagi sesama yang menderita, agar melalui kami, saudara-saudari kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, para pendengar yang terkasih, terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian,
Saya mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Saya mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Selamat pagi para pendengar

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik yang mengajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan Sari Berita. Bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia bagi korban gempa disalurkan. Perumbulok Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa sangat mencukupi. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, Bupati ND menyerahkan bantuan paket sembako. Bupati ND menyerahkan bantuan paket sembako bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bagi korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Nama Ukaro. Nikolos Makumeli selengkapnya melaporkan untuk Anda.
1: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda bersama Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, Kapolres ND dan Kalak BPPD Kabupaten ND menyerahkan bantuan sembako dari Presiden RI kepada korban gempa di Kecamatan Maukaro pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor Camat Maukaro dan menyasar masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Setiap paket berisi sejumlah kebutuhan pokok di antaranya beras, gula pasir, margarin, kopi, teh, dan susu. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengatakan bantuan dari Presiden RI tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban warga terdampak gempa. Sementara itu, Kepala Desa Kebiranga Yoakim Sumbi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat.
2: Saya selaku Kepala Desa Kebiranga Yoakim Sumbi mengucapkan banyak terima kasih dan profesi yang begitu besar kepada Bapak Presiden yang hari ini kami menerima bantuan dari pusat yang hadir bersama hari ini Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres ND, Bapak Dandim, Bapak Bupati ND, dan Camat Bawaria, semua berpusat di Maukaro, di Kecamatan Maukaro, di Aula, di Kompleks Kecamatan Maukaro, yang sudah sudi menyerahkan bantuan kepada 3 warga kecamatan dan hari ini terpusat di Kecamatan Maukaro. Dan sudah disampaikan Pak Bupati bahwa hari ini akan dibagi rata kepada 3 kecamatan, 2 kecamatan, Maukaro dan Bawaria, dan kecamatan akan diteruskan kepada setiap desa. Di Kebrangga yang terdampak itu ada 3 desa, 4 desa yang lebih parah dalam situasi gempa 15 Agustus kemarin. Terima kasih banyak sudah perhatian kepada kami di sini dalam untuk bantuan sembako dan lain-lain. Sangat membantu warga saya.
1: Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus melakukan koordinasi dalam penanganan serta pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Perumbulok Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Informasi ini disampaikan Rovinus Wula.
3: Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko Kecamatan Dona Kabupaten ND. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
4: Rekan-rekan sekalian, jadi kami bersama-sama dari Forkopimda mendampingi Bapak DPR yang langsung meninjau langsung ke lokasi. Kemarin kami sudah meninjau Sika dan hari ini juga akan meninjau ND. Jadi kami sudah berpesan kepada Pak Kapolres untuk kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolres Jenderal untuk mengamankan, untuk berpatroli mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi
3: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten Ende, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke Ende untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Ender Finisvula melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Warga desa Dagak Dero yang terdampak gempa bumi bertahan di beberapa lokasi pengungsian. Saat ini sangat membutuhkan logistik dan juga layanan kesehatan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
6: Kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal.
7: Warga desa Nagadaro yang berada di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, yang terdampak gempa bumi, kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Eramo, Ngolombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bai 1, dan di Kelurahan Lape. Salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dede Vuvu, yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nagadaro, Paternus Agung Rewabai kepada RRI mengatakan, para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan, telur, serta kebutuhan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat warga berharap adanya bantuan segera dari pemerintah maupun berbagai pihak agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di tempat pengungsian. Selain makanan, warga juga masih mengalami kekurangan tenda, selimut, dan perlengkapan mandi. Keterbatasan fasilitas ini membuat kondisi pengungsian belum sepenuhnya nyaman, terutama bagi warga yang harus bertahan dalam situasi darurat bersama keluarga.
6: Memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita butuhkan, itu yang pertama berkaitan dengan logistik. Karena di sini kita sangat kekurangan, baik itu beras, telur, mie. Terus yang berikut juga kesehatan, karena di sini sampai dengan saat ini belum ada penanganan dari pemerintah berkaitan dengan anak-anak, ibu-ibu hamil, lansia yang memang sudah dari hari Sabtu kemarin kondisi yang sudah kurang baik. Dan juga kita kekurangan tenda karena banyak masyarakat kita yang tidur beralaskan atap langit, terus beralaskan dengan terpal, dan juga kita kekurangan sekali berkaitan dengan selimut dan juga alat-alat mandi.
7: Bantuan perlengkapan dasar dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan warga selama masa pengungsian. Kebutuhan lain yang mulai mendesak adalah pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Hingga kini warga mengaku belum mendapatkan penanganan kesehatan secara memadai, sementara sebagian pengungsi dari kelompok tersebut dilaporkan mengalami kondisi yang kurang baik. Kehadiran tenaga medis dan layanan kesehatan di titik-titik pengungsian dinilai penting untuk menjaga kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Warga Desa Nagadaro berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperkuat penanganan di lokasi pengungsian, baik melalui distribusi bahan makanan, penyediaan tenda dan perlengkapan dasar, maupun pelayanan kesehatan. Mereka juga minta pendataan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama kepada kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih selama masa dianggap darurat bencana gempa bumi. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Kemiskinan pedesaan di NTT masih menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya lapangan kerja dan juga dominasi sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Suimam melaporkan.
8: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan kemiskinan di wilayah perdesaan masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat desa menghadapi kondisi ekonomi lebih rentan. Dijelaskan, pilihan pekerjaan di desa cenderung terkonsentrasi pada sektor pertanian karena peluang kerja sektor lainnya masih sangat sedikit. Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan terbatas untuk memperoleh penghasilan ketika aktivitas pertanian mengalami kendala atau penurunan hasil.
9: Masyarakat kita di pedesaan itu masih sangat tergantung ke sektor pertanian. Nah, kita tahu sektor pertanian ini kan sangat

0: dan di desa, terutama terkait karakteristik kesempatan kerja masyarakat. Data mengenai kemiskinan perdesaan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan terbatasnya pilihan pekerjaan yang tersedia. Matamira menambahkan, di NTT, keterbatasan kesempatan kerja menjadi salah satu gambaran penting dalam melihat karakteristik kemiskinan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Ketergantungan pada pertanian menunjukkan bahwa struktur kesempatan kerja di desa masih belum banyak menawarkan pilihan dari sektor lainnya.
1: Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penanganan Kabupaten ND pasca gempa. Menteri Pekerjaan Umum memastikan pemerintah pusat akan memetakan kerusakan dan juga kebutuhan perbaikan mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga penyediaan air bersih. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
2: Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Kabupaten ND. Pemetaan kerusakan akan dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan, mulai dari fasilitas publik dan pembangunan strategis hingga jalan, jembatan, irigasi, serta sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ia mengatakan dirinya telah meninjau langsung sejumlah fasilitas yang terdampak gempa. Pemerintah Kabupaten ND diminta untuk segera menyampaikan data kerusakan dan kebutuhan secara tertulis sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
3: Karena sebenarnya saya butuh listnya, apa yang bisa mesti dikerjakan, pembangunan prasarana strategis, terus jalan, jembatan, irigasi, kalau butuh air, pump, sistem penyediaan air bersih, bisa kita juga kerjakan. Tapi tanpa itu pun kita juga sebenarnya kerjakan, tapi kalau ada bimbingan arahan tertulis dari Pak Bupati itu akan baik-baik lagi, jadi kita bekerjanya lebih terarah dan efektif efisien.
2: Sementara itu, Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun data kebutuhan pasca gempa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai masuk dan akan disalurkan berdasarkan hasil pendataan.
4: Ya, saat ini sedang berproses dan kita harapkan karena Pak Pementri malam ini menginap di ND, dan kita akan serahkan ke beliau, ya, pada saat sebelum beliau terbang ke Jakarta.
2: Ia menambahkan kebutuhan tenda menjadi salah satu persoalan yang masih dikeluhkan oleh warga, karena sebagian masyarakat memilih tidur di luar rumah akibat masih khawatir terhadap kondisi bangunan. Pemerintah berharap koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga aktivitas di Kabupaten ND dapat kembali berjalan normal. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten ND tetap dilaksanakan meski daerah ini masih dalam situasi tanggap darurat bencana. Upacara digelar secara terbatas di Stadion Marilonga ND, bahkan sempat diwarnai gempa susulan saat pengibaran bendera. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur tetap digelar di Stadion Marilonga ND, Senin 17 Agustus 2026. Berlangsung dalam situasi tanggap darurat bencana, upacara pengibaran dan penurunan bendera dilaksanakan secara terbatas, masing-masing pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Tengah. Meski tanpa kemeriahan, upacara berlangsung hikmat. Namun, suasana sempat berubah panik ketika gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang ND saat upacara pengibaran bendera berlangsung. Peserta dan tamu undangan yang berada di tribun sempat bergegas meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah situasi kembali terkendali, rangkaian upacara dilanjutkan hingga selesai. Hal tersebut diakui salah seorang petugas paskibraka, Jose Lamawato, yang mengatakan sempat takut saat terjadi gempa dalam upacara pengibaran bendera dan peringatan proklamasi.
6: Perasaan kami pas gempa tadi, ya, merasa takut juga, tapi untungnya gempa tadi terjadi pada saat habis pengibaran selesai tadi. Siap.
5: Sementara itu, Wakil Bupati ND, Dominikus Minggu Mere, mengatakan pelaksanaan upacara tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana tetap menjadi perhatian pemerintah, namun peringatan Hari Kemerdekaan juga perlu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

0: melihat dari sisi keseimbangan ya. Upaya-upaya penanganan darurat kita laksanakan. Tetapi ingat, ini hari kemerdekaan. Tidak berarti kita menyingkirkan yang satu kemudian mendahulukan yang lain, tidak ya. Dalam rangka kita menjaga keseimbangan itu, maka pelaksanaan apel maupun penurunan itu dilaksanakan secara terbatas.
1: Wakil Bupati Dominikus menegaskan, pelaksanaan upacara tahun ini tidak dilakukan dalam suasana kemeriahan, tetapi dalam keprihatinan dan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah gugur. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat.

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945,

0: siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
0: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
0: Lalu, apa yang harus kulakukan?
1: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
0: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
1: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: cuaca maritim.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbagai peristiwa dan juga informasi akan kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bersama kami langsung dari kawasan Jalan Dora nomor 1 ND. Saya Lely Kara dan juga rekan saya Devri Valdi sebagai operator studio. Dan pendengar RRI seperti biasa, setiap paginya akan kami informasikan untuk Anda peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada hari ini 18 Agustus pendengar ya. Dan di tanggal ataupun di hari ini diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Penetapan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi. Momentum ini tidak sekedar penanda kalender, melainkan mengingatkan pada peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dan pendengar, penetapan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi berakar dari peristiwa bersejarah setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi untuk mengenang lahirnya sistem hukum dasar Indonesia. Penetapan resminya baru dikukuhkan 10 tahun kemudian melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Keputusan ini sekaligus menegaskan pentingnya konstitusi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sejarah lahirnya Konstitusi Indonesia tidak terjadi secara instan. Prosesnya dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada April 1945. BPUPKI memiliki tugas utama merumuskan dasar negara dan juga konstitusi. Dalam sidang-sidangnya, para anggota berhasil menyusun rancangan konstitusi yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Pada 17 Juli 1945, BPUPKI menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan pembukaan undang-undang yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, rancangan Undang-Undang Dasar yang memuat 42 pasal, 5 pasal aturan peralihan terkait kondisi perang, satu pasal aturan tambahan. Nah, setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno. PPKI kemudian menjadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan konstitusi. Dan pendengar RRI, itulah peristiwa yang pernah terjadi pendengar di 18 Agustus di Indonesia, dan kami juga masih akan memberikan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini sampai kita jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis.
1: Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge.
1: Mumun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapkan

yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan

Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Peringatan tsunami pasca gempa bumi. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

Selamat pagi, salam sehat dan juga terberkati untuk kita semua pendengar RRI ND. Dan hari ini kita sudah masuk ke hari ke-18 di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan gempa susulan ini semakin berkurang begitu ya, dari hari ke hari. Dan informasi kembali kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkuat penanganan darurat pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Senin 17 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 54 orang. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan bahwa distribusi bantuan logistik terus dilakukan ke wilayah terdampak. Untuk Kabupaten Manggarai, sebanyak 1.000 paket sembako telah masuk pada Minggu 16 Agustus 2026 malam. Sementara itu, penanganan untuk Kabupaten Sika, ND dan juga Nagekeo dikoordinasikan melalui posko yang berada di Maumere. BNPB juga telah menyiapkan armada transportasi darat, laut, dan juga udara untuk mendukung distribusi bantuan serta evakuasi korban. Selain itu, dukungan transportasi laut berasal dari TNI Angkatan Laut dan juga PT Pelni, dan kapal feri juga dikerahkan untuk membawa logistik menuju Pulau Palu'e, Kabupaten Sika. BNPB memastikan dukungan armada akan terus diperkuat seiring dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Suharyanto mengakui penanganan bencana belum sepenuhnya berjalan maksimal, namun pemerintah memastikan kondisi di wilayah terdampak akan terus membaik seiring dengan bertambahnya dukungan dan juga waktu penanganan. Terkait pendataan kerusakan, pemerintah daerah diminta segera mendata rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang maupun berat. Pendataan tersebut menjadi prioritas utama sebelum dilakukan perbaikan terhadap infrastruktur lainnya. Menurutnya, pola tersebut diterapkan agar rumah warga yang telah terdata dapat segera diperbaiki tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai. Sementara itu, fasilitas umum seperti kantor pemerintahan akan menjadi prioritas berikutnya. BNPB juga masih melakukan pencarian dan juga pendataan terhadap kemungkinan korban tambahan, dan Suharyanto mengatakan bahwa penambahan korban masih dimungkinkan karena proses pendataan di sejumlah wilayah terdampak terus berlangsung. Untuk wilayah Flores, sejauh ini belum ada korban mengenai warga yang terjebak selama beberapa hari tanpa diketahui keberadaannya. Namun pemerintah terus melakukan pemantauan, termasuk ke Pulau Palu'e yang sebelumnya telah didatangi Bupati Sika. Pemerintah juga menyiapkan evakuasi melalui jalur udara bagi warga yang membutuhkan penanganan medis, dan Suharyanto menyebut Menteri Kesehatan telah meminta agar helikopter dapat diterbangkan ke wilayah tersebut untuk mengevakuasi pasien yang membutuhkan pertolongan. BNPB bersama pemerintah daerah dan juga unsur terkait akan terus memperbaharui informasi mengenai perkembangan korban, kebutuhan logistik, serta proses evakuasi di wilayah terdampak gempa bumi di NTT.

geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi. Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Masih dengan Pro 1 RRI ND, Floreta Pagi, saya Lali Kara dan juga Dia Frivaldi sebagai operator studio. Pendengar, Menteri Sosial Kemensos memobilisasi bantuan logistik untuk mendukung penanganan darurat pasca gempa bumi, pasca gempa bumi 7,7 magnitudo yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa sebanyak 50.000 paket bantuan dari Presiden secara teknis telah masuk ke NTT. Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial mengatakan bahwa Kemensos bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam melaksanakan penanganan darurat sesuai arahan Presiden. Selain dari gudang di Kupang, Kemensos juga memobilisasi bantuan melalui jalur laut dari gudang Induk Bekasi menuju NTT. Bantuan tersebut akan diarahkan ke sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera. Mensos menambahkan, Kemensos akan mendirikan dapur umum di titik-titik yang dinilai krusial untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Selain bantuan logistik, Kemensos juga akan memberikan tali asih kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana. Setiap ahli waris akan menerima bantuan sebesar 15 juta untuk setiap korban meninggal dunia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.